0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyoba licin-licin, ah. Halang iyo lo. Nana mau pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak, Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?

Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantalah iku.
1: Iya ya, helm Mipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oh, Teh Moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, basio kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nang kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang panangnya. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ya. Wanaman balik di Radio Bahan FM dan kemengalami sana sampai pukul 2 balik siang ya. Dan tentu untuk rencana dan kami nelpon siap diterima ya, dan kami mengirim pasan singkat di WhatsApp siap untuk dibacakan ya. Nah, nampaknya kita di pagi ko cukui dingin jo cuaca ya. Jadi tentu di sana ya, mudah-mudahan layak terkabar sehat dan penuh semangat selalu ya. Nampaknya telepon dah banyak dan kabar-kabung, kita langsung saja terima, tidak memperpanjang mukadimah tentunya. Kita terima telepon dan pertama sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wanonen.
0: Iya, selamat pagi, siapa Wanonen ko?
1: Yurosa, Wanonen.
0: Hey, Yurosa, baka baru saja di pagi koko.
1: Alhamdulillah sehat nonen, dingin nonen.
0: Dingin mana kini kurupunya ha.
1: Dari malam sampai pagi hujan.
0: Itulah padang panjang gitu kan.
1: Iya, itu namanya padang panjang kota dingin.
0: Iya, oke.
1: Kalau siapa monto?
0: Alah.
1: Alah. Pintar lagu cik wen.
0: Apa lagu rasa kini ko?
1: Boyan sayang duo dari Vicky Koga.
0: Buayan sayang duo ya, oke, banyak beko kita putarkan buayan.
1: Salam tu nonen.
0: Ya.
1: Salam tu Nisa Leha, ada ayah kandung, ada Panesike, ada Kasanopa, ada PG, ada TL, terima kacang. Salam untuk Mr. Jack.
0: Okay.
1: Salam untuk Nimori, Nimanda, Dileni yang masih kambak.
0: Jadi.
1: Salam untuk Gek Gigi. Salam kompos saya nonen.
0: Jadi kalau begitu.
1: Salam untuk Putra Ayupan saya nonen.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak nonen.
0: Iya, sama-sama. Rasa ditunggu lagunya beko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Oke. Demikian dari suasana perangnya ya. Buayan sayang duo lagunya dari Vicky Koga ya. Biko kita putarkan lagunya dan kita dengarkan bersama tentunya. Di belakang Rosa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Iyo, selamat pagi Mama Gaul.
2: Pagi balik Wan.
0: Olahraga malam ini mungkin pagi ko.
2: Allah.
0: Oh, Allah ya.
2: Apa lagu jalan?
0: Apa lagunya tu?
2: Lengah-lengah sanggup aduan.
0: Ada sejudul lagu Mama Gaulku gitu lah. Lengah-lengah.
2: Lengah-lengah sanggup.
0: Mudah-mudahan ada. Tak ada judul lagu itu dua kata tu. Di mana? Di mana? Yang aduh apa ko?
2: Cuma
0: kasih atau dorong orang lengah itu yang pakai kata-kata lengah ya?
2: Itu yang kata lengahnya. Kasih atau dorong udah hilang.
0: Kasih atau dorong orang lengahkan.
2: Oh, itu nama dulu ya. Amin kali ya, ide ini lawan.
0: Apa?
2: Ayu
0: Dewi. Ada judulnya?
2: Cuma jawab.
0: Ayu Dewi.

0: Ayu Dewi, apa lagunya kok? Kayu Jaya Jando, kayu kawan,
1: Kayu Jaya Jando kawan, toh?
0: Bungunan julung kambang, luku hati di mabu angan, gaek zaman.
1: Agak balangin saja lah dari wawan indah.
0: Agak berangin. Dia luna dulu lagunya luna bakar tuh.
1: Enggak lah, enggak lah. Oh, ayo deh, itu dia luna. Oh, anu mana itu? Balok tua lah, nasib balok tua.
0: Nasib?
1: Balok tua.

0: Oke, baik. Silakan kirim salam.
1: Salam kamu untuk Wan, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Itu mana? Itu mana? Ini masih jalan ada tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk sugesti, topu, mambo,
0: jadi.
1: Mantu KL, Bapak Riri, Mama Ari.
0: Oke.
1: Mak Kambai, Kang Kawanya, Cibungsu, Kang Kawanya, Mama Nisa, Kang Kawanya, Raja Alat, Rarifan, Rarifan, Malah Tua. Oh, bisa gua satu waktu selawan.
0: Ah, jadi, beku diputarkan lagunya, yuk.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana rancak mana?
0: Demikian ada Mama Gaul sana penanya ya, lagunya Nasib Baru tu ya. Beku kita dengarkan bahasamu untuk rencana yang kamu telepon atau berkirim pesan di WhatsApp. Silakan. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pula balik, ya dingin-dingin kawan.
0: Iya, selamat pagi pula balik. Baka banyak ini ko.
2: Selamat yang biasa kawan.
0: Tetap semangat.
2: Sangat dengar radio bahan hari 24 jam non-stop.
0: Oish, luar biasa.
2: Kali tak lalu je kan, biar mangyangi badan kawan lah. Jadi kalau saya sedang sibuk kerajo kan.
0: Okey, apa lagi ni tu?
2: Ginyang Mak Taci kan.
0: Ginyang Mak Taci ya, okey.
2: Di Renima kan.
0: Jadi Ginyang Mak Taci dari Renima ya, okey.
2: Kalau tu, kalau saya masuk perdana tadi, itu untuk Mama Gaul, untuk Gai Uban, untuk Abak Putra Arifan,
0: ya.
2: Untuk Pak D sama Bu D, Tuak Wan Mister, Tuaknya TL, Wan Raju Alam, keluarga besarnya sadonyo.
0: Oke.
2: Ada Kak Tri, Kak Ikin, Saling Tuak Tanau Singkara sadonyo tanpa terkecuali. Itu Tuaknya Kak Aldi, ada Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino, ada Kak Tri, ada Mbak Dining.
0: Jadi.
2: Ibu Dokter Nino Mansani.
0: Oke.
2: Ya, untuk istrinya Kak Aldi
0: Wanonen. Oke, baik kalau begitu ditunggu lagunya Beko Aziz ya, Ginyang Mak Taci ya.
2: Ya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Azizah di Tanah Hitam ya. Lagunya Ginyang Mak Taci. Ya, Beko kita dengarkan bersama-sama di belakang Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donel. Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang, Daus di Debok Batu Sangka. Silakan.
3: Iya, Batu mana, Donel? Di terminal Priang Debok Limau Kau Batu Sangka, kini keadaan cuaca kurang bersahabat ala turun hujan dan angin sedang bertiup ke arah barat dan keadaan lalu lintas aman angin terkendali dan kondusif.
0: Mantap laporannya ya, silakan lanjut.
3: Lagu Daus dari David Istanbul sama Jo Pausana, judulnya Sampai Berpisah Nyau Jo Badan.
0: Sampai sebentar dulu, sampai
3: berpisah nyau Jo Badan.
0: Pausana David Istanbul ya?
3: Iya, betul Wan Adaren.
0: Oke, siap, lanjut. Baik.
3: Alhamdulillah, lagunya dikirim spesialnya untuk Putri Sikumbang di Basoyo Daunen yang
0: sedang monitor benar. Siap.
3: Yang pertama dan salami untuk penyiar radio Radio Bahana di Padang Panjang di Bagigo, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya sehari-hari dan lancar acara sampai jam 2 balik Beko pasti dan serangkan di terminal pilihan robot Radio Bahana. Rancak bana di telingo Daus menangannya. Berakhir bana di tak cepat sinyalnya.
0: Oke, mantap. Terima kasih Daus ya.
3: Ya, sama-sama Daunen. Salam untuk Saleha Kie Daunen.
0: Jadi.
3: Salam juga untuk bapak atau ibu pimpinan Radio Bahana di Panjang. Semoga terkabar selalu. Murah saksi buat bapak yang memimpin ya Daunen ya.
0: Amin, amin. Oke.
3: Salam untuk Azizah sama Tako ya Daunen ya.
0: Jadi.
3: Salam juga untuk Putih Kumbali Baso. Semoga saya sekeluarga di Baso. Salam untuk Putri Putri Sago di Sungayang. Ada juga Pak D sama Bu D.
0: Okay.
3: Ada juga Dahlia. Ada TS di Kajang di lingkungan pinggiran danau.

0: Salam juga untuk Ika, salam untuk Putri Tanjung, ada juga Putri Gungsu, ada dalaman ya.
1: Baik.
0: Salamnya di Putri Komen, saya boleh menangah suara awak berdua, dia akan salam tak pakai cuali di radio Bahan Apa dan Panjang.
1: Okey, baik. Daus.
0: Waktunya tiga daerah antara Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jo, Batu Sangka, ya dalaman ya.
1: Ya.
0: Anak sama Gabung, nampak salam dari Daus Beko yang di belakang Daus.
1: Jadi, ya.
0: Untuk dalaman, selamat bertugas ya dalaman ya.
1: Okey, baik.
0: Kau turun dulu daunen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ya kan?
0: Radio Bahan Rancak Bahan di hati.
1: Demikian ya itunya. Ada Daus di Dobok Batu Sangka. Saya nak menang ya. Kita terima telepon Cik Lai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wanonen.
1: Iya, selamat pagi. Siapa Wanonen kini kok?
2: Linda di Ombilin.
1: Oh, Linda di Ombilin. Okey, Linda. Mbak, apa kabar kini kok?
2: Oh, sehat-sehat, Wanonen.
1: Alhamdulillah, Wanonen, sehat juga.
2: Alam makan, Wanonen.
1: Lun lebih ku jam 2 balik. Cepi mana?
2: Kalau Alun, dia pun panggil kau bilin.
1: Dende, mande, Iwana tu?
2: Iyo, Wanone, kau sudah masa panggil ini Wanone.
1: Tim nan kurang mana di Wanone soalnya kurang banyak mengasihnya gitu lah ya. Jadi apa lagunya tu?
2: Batu Tagak Wanone, penyanyinya laki-laki tapi tak tahu penyanyi
1: lupa. Oh, Batu Tagak. Oh, yang orkestra version gitu kali ya mungkin. Ayo. Ya. Jadi beko kita butakan ya.
2: Wanone.
1: Oke. Okay. Mau kirim salam?
2: Untuk Wanone.
1: Ya.
2: Untuk orang Batu Lebak kasado-sadonya.
1: Jadi
2: yang masuk tadi masuk tadi kita tuh tadi
1: ada Mama Gaul, ada Aziza tadi ya.
2: Hai, salam sadonya Wanone. Yang pemasuk itu yang lah masuk tadi Wanone.
1: Oke, jadi Linda
2: untuk Aldi di Jakarta yuk keluarganya. Okay. Yuk rekan-rekannya.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih lah Wanonen.
1: Baik ya.
2: Assalamualaikum. Salam spesialnya untuk Wanonen je lah Wanonen.
1: Terima kasih spesialnya.
2: Ya lah Wanonen. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bahan.
1: Okay. Itu tadi sana penanya, aduh di sana kita Linda di Ombilin ya. Nama minta lagu buat tetangga Jo Orkestra versionnya. Di belakang Linda kita terima cilai telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, jawabannya suaranya siapa kok?
3: Leni di
1: Panyalayan. Selamat pagi Leni. Apa lagunya tu?
3: Indang Ulakan kalau mana?
1: Indang Ulakan ya. Jadi beko kita putarkan. Kalau kirim salam Leni.
3: Salamnya untuk Wanane.
1: Ya.
3: Bang Aldi.
1: Okey.
3: Pak D, Bu D. Daul, Mama Ari.
1: Okey.
3: PR, Orang Jawa, Mami Ser. Kanlu.
1: Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya beko Indang Ulakan.
3: Yo,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Rancak Bana. Okeylah kalau begitu kita putar lagu dulu sana penangga. Untuk dan kamu telepon beko sesudah lagu-lagu ku diputar dan kita dengarkan bersama. Saluran telepon kita buka balik ya. Dan kabar kirim pasan singkit di WhatsApp silahkan dimulai dari kini ya. Jangan lupa ditulis judul lagunya yang tapik gitu ya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak ko Vicky Koga, Jo Putri Julia, Buen Sayang Duo.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala puluh. Rasanya lah cukup.

0: Ih, ma, piring galeh jo perlengkapan makan lainnya, alah ado teh,
1: tantu sealah. Itu dalam kamar rambo panuas adanya tuh.
0: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jo kuali. Langko yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Yeah, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: kamu kalau banyak bintang film mencari yang kau maju yang selama gua
1: dari Jakarta, Jakarta ni enggak basi, enggak basi.
0: Londe bapa untuk Jakarta tu gini ya.
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
0: Kau bayar apa tu? Apa nanan cak Jakarta tu?
1: Kini kau ada busway.
0: Apa tu?
1: Buset terkulai.

0: 103,2 Bana FM Rancabana dan sanak pandangan. Kita masih di Lamang Tapai sampai pukul 12 siang. Ya, kita akan menerima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uncu di Kota Tua Panyalayan, Bakaba Uncu kini ko. Iya, selamat pagi. Nak kabar dendang Uncu kini ko ya.
1: Iya, anak-anak ada lagu orang Minang Marawi Kadang, anak-anak.
0: Apa judulnya?
1: Orang Minang Marawi Kadang. Ada tu lah.
0: Cuba dicari deh, orang Minang
1: Marawi Kadang.

0: Urang Minang saja nih, Urang Minang baralik gadang ya. Santai-santai dulu, santai.
1: Urang Minang baralik aja.
0: Lain kayaknya. Tunggu. Batu nak ke judulnya ya.
1: Oh, ya.
0: Ah, lain. Urang Minang baralik gadang. Itu lagunya. Ah, jadi, aku kita petakan.
1: Dan salam.
0: Terima kasih, salam balik untuk Encu. Iya. Oke. Iya.
1: Daud, Pak Bul.
0: Jadi. Oke. Iya. Oke.
1: Bunda saya Manda.
0: Oke. Jadi. Ya. Oke. Jadi. Oke. Itu saja. Jadi Encu ditunggu lagu Encu beko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Uncu di ampera Uncu kota tua Panyalayan sana pananga ya. Lagunya Urang Minang baralik gadang. Di belakang Uncu kita bacakan pesan di WhatsApp cek dulu. Dari siapa gini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iko Aulia di Gunung ya. Minta lagu cek kak, bayang-bayang rindu dari Rayola kak. Makasih kak, salam untuk sadunya kak. Bana FM rancak Bana katanya ya. Jadi beko kita putarkan lagunya ya. Di belakang Aulia di Gunung kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Kasanova.
2: Selamat
0: pagi Bazia. Baga Kasanova pagi ko?
2: Alhamdulillah tetap seperti yang kemarin-kemarin.
0: Oke, mantap banget.
2: Manang kudonya
0: untuk ya. Manang.
2: Manang
0: gua. Awak macam Spanyol dari malam ah.
2: Iya. Oi, masuk dah.
0: Balai. Iya.
2: Masuk ya.
0: Masuk. Masuk ste.
2: Ya, ada kira ngopi tu mate. Iya. Mata lo gak sempit. Ade.
0: Oke. Jadi.
2: Apa kau nak? Nak doa apa nengar?
0: Hah?
2: Ada
0: pagi kan
2: ada
0: saudara. Tapi siaran gini ya, lo kan satu. Iya.
2: Jam 7 tadi
0: ya. Nah, iya.
2: Siarannya diajak
0: sih. Gitu ya.
2: Usan yang Belgia.
0: Oh, iya. Belgia tuh kan sama di Belanda soalnya itu. Sebelah-sebelahan ya, mah.
2: Iya, sebelah-sebelahan ya. Tapi permainannya memang dapat tuan keluar si Aprinir.
0: Iya.
2: Sebenarnya keluar itu.
0: Iya. Yeah.
2: Satu ampek,
0: wah luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Nigulang kadang mana tu ya?
2: Nigulangnya macam kate roda.
0: Abis ya. Abis tuan rumah lah ya. Abis tuan rumah.
2: Iya. Manang apa sih? Manang guangannya.
0: Iya.
2: Lagu lah cawan kan? Wah, kita boleh buat. Entah manangnya ni solat.
0: Iya.
2: Allah gua je.
0: Apa lagi tu?
2: Kalau mau nak saya soleh mana?
0: Saya soleh.
2: Ya, saya soleh.
0: Andre ya?
2: Andre ya.
0: Ya, oke, baik. Abiku kita dengarkan bersama.
2: Salam pertama untuk Anen kuasa untuk ge, selalu panjang umur, murah rezeki ya kawan ya.
0: Amin. Terima kasih doa Anen semua untuk kasih Nova.
2: Keluarga Ban FM tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Untuk sementara ke sana. Kawan ya.
0: Oh, Uncu, di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan. Mainlah ke sinan.
2: Oh, iya. Ya. Tahu, ya. Dicoba lu kuliner Uncu.
0: Iyalah.
2: Sulah Kidah, teman-teman.
0: Iya, kalau dari Sikoa, iya kabarnya, iya.
2: Iya, Sulah Kidah, ya. Sebelum kita ke Simpang, itu lah silah aja.
0: Iya.
2: Soalnya kuah Pak D,
0: Pak D,
2: jadi Panjai,
0: okay.
2: Randa Kuah,
0: yeah.
2: Rombongan dari Pulau Roma,
0: Perangannya, okay. Kuala
2: Negara,
0: yeah.
2: Rombali, Sadoal Lemnya,
0: yeah.
2: UTL kita,
0: Jepun
2: Tribun Suma, Okeli, Jepun Tribali,
0: okay.
2: Doi Tee, Wali Sinan Tua,
0: yeah.
2: Pak Omak, Mak Mai, Sama Tee Chan, Soalnya Haji Jah,
0: Tika,
2: Lambo, Adon ini Atar,
0: jadi
2: Nes Kumbang,
0: Mister
2: John, Maitam,
0: okay.
2: Cuita Kuto, Nega di Palala,
0: jadi
2: atau salah kah mana? Aldi,
0: Aldi, ya.
2: Tu Tuan Atlas, salah mula nak tangga beliau.
0: Betul. Ada
2: dua je, ayat dan main.
0: Ya.
2: Saya alim sila nenek tempat kecuali.
0: Jadi kalau begitu.
2: Terima kasih banyak nenek.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Kasanova sana punanya. Saya saulih lagu beliau hariku kita dengarkan bersama ya. Beko sebentarai ya. Di belakang Kasanova, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, Pak D, di Bukit Surangan, baka Bapak D, kini ko.
3: Alhamdulillah, sehat,
0: Wan. Alhamdulillah, sehat, ya. Apa lagu, Pak D?
3: Ameh bukan ukuran, ya.
0: Apa?
3: Ameh.
0: Ameh?
3: Bukan ukuran.
0: Ameh bukan ukuran.
3: Salam untuk Wan Pasamu. Mudah-mudahan sehat-sehat juga lah.
0: Baik, terima kasih. Amin. Doa dan sambung untuk Pak D.
3: Yo, Marwah. Ma'ambo Nurul.
0: Okey.
3: Ca untuk.
0: Jadi.
3: Sanova.
0: Ya.
3: Tanti Ngalang.
0: Okey.
3: Amu Tri.
0: Ya.
3: Putra Tanjung, Putri Tanjung,
0: okay.
3: Mama Lili,
0: ya.
3: Mama Gaul,
0: Pinai, ya.
3: Rosa,
0: Cinta, ya.
3: Pina,
0: okay.
3: Daud,
0: Ayah
3: Denai, Azizah,
0: jadi.
3: Putri Bungsu, Babi, Yanti,
0: okay.
3: Puni Dahliar,
0: ya.
3: Adi Jukong kawannya,
0: jadi.
3: Ika,
0: okay.
3: KL, Gadi Kolala, Unika, Jai Uban,
0: jadi,
3: Rika,
0: ya,
3: Ayam Ajo Munir, Mama Isam,
0: ya,
3: Dada Ajo Al,
0: okay,
3: Rinda Kim,
0: ya,

0: uwanjani.
1: Mhm.
0: Mhm. Terus najisah.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Indah.
1: Jadi.
0: Nggak jualan.
1: Baik.
0: Mister.
1: Mhm.
0: Anemana nggak suruh kedua sudah pisalam buka deh ya.
1: Baik Pak D. Hmm. Jadi ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancar ya.
1: Demikian apa kabung senapan ya. Aduh Pak di Bukit Surungan meminta lagunya ya Amih Bukan Ukuran ya. Lagu rancak beku kita dengarkan. Di belakang Pak Di kita baca dulu sebuah WhatsApp tapi ada telepon dan masuk kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uni Dahlia.
2: Pagi kembali Onin ba kabaunin.
1: Kabaunin baya, Uni lagi bebe saja.
2: Apa cuaca?
1: Menung-menung manja sekitar.
2: Menung-menung manja, tidak menung-menung meribu dalam menawatamu. Kalau di kau Onin, galuk-galuk nena.
1: Galuk-galuknya?
2: Galuk-galuk dalam menawatamu.
1: Anden, den, den, den.
2: Ada pantunnya.
1: Iya.
2: Apa neng lagu apa kan ini neng?
1: Apa tuh?
2: Jariah penumbuk utang.
1: Jariah penumbuk utang.
2: Dari Aceh Kelaga sama Aprilian.
1: Aprian jo Hayati Kelasa.
2: Kelasa yo jariah penumbuk utang.
1: Jariah penumbuk utang. Ah jadi.
2: Ada kan?
1: Tayi.
2: Salamnya untuk Pak D, Bu D, dan Toko.
1: Oke.
2: Untuk Daud.
1: Jadi?
2: Untuk Mesin Naga.
1: Iya.
2: Untuk Aldi, Jakarta. Untuk Anjay.
1: Iya.
2: Untuk Putri Bunsu, Putri Tanjuang.
1: Baik, ya.
2: Putri Alay, OTL. Tadi yang udah sepul kan? Kunci.
1: Ya.
2: Nenek cabut sama cepat capek lah neng.
1: Okey, kalau baik tu ditunggu lagi ya.
2: Spesialnya, spesialnya pokok cepat capek lah.
1: Jadi.
2: Nenek tak gabu, nenek tak gabu. Apa neng?
1: Apa tu?
2: Gabuang tadi kan Leni sama Ida tu kan gabuang ni ada.
1: Siapa?
2: Salah main aja. Lainnya Leni pun Linda kan itu gabung WA kalau murkes.
1: Iya.
2: Mungkin lain alamat kan?
1: Sama.
2: Leni terbaru tadi telah ngasih Leni on air.
1: Bukan Leni, Leni di Penyelayan.
2: Oh iya, itu tau tak?
1: Hah?
2: Leni yang di WA itu Leni Penyelayan.
1: Iya.
2: Oh, itu yang gabung tadi.
1: Iya.
2: Lalu on airnya kan?
1: Iya.
2: Di WA aja kan?
1: Iya.
2: Salam sampai capek
1: kan ya. Jadilah, beko kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Tancap.
1: Oke. Ya, ini dah liar di pitala sana penangga. Kita bacakan WhatsApp berikutku dari Sepoko. Dari Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak iku salah. Putra Medan Boda aku pasannya ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wananen, lamang tapainya Wananen. Wan, dingin-dingin niko lagu, enak lagunya Badendang katanya Wan, biar semangat Wan, tolong diputarkan lagunya Ratu Sekumbang Sayua Lalidi. Jadi biar kita putarkan ya. Salamnya menumpang saja sama Daus tadi, kompak selalu untuk sadunya Wananen. Terima kasih Wananen, Bana Rancak Bana. Itu katanya Putra Medan Boda. Di belakang Putra Medan Boda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Mr. Naga di Kacang. Bagaimana kini ko?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah ya sehat walafiat. Baik. Lancar. Apa lagu Wan Mister kini ko?
3: Wan?
1: Apa lagunya?
3: Rendah Wan.
1: Jadi?
3: Sahabat lah Wan.
1: Apa judulnya?
3: Sahabat.
1: Sahabat.
3: Undangin dia, Pak.
1: Sahabat judulnya ya.
3: Ngelirikin dia, Pak.
1: Lagu Minang itu ya?
3: Ya lagu Minang.
1: judulnya dek sahabat gitu ya.
3: Hah?
1: Sahabat judulnya?
3: Ya.

0: Ja.
1: Genau. Ajumir. Maitam. Ajualam TL.
0: Oke.
1: Minta Rasa Kirimsu. Konciambo Wanjai.
0: Jadi
1: Tuan Tuan
0: deh, enggak apa sebut judul lagu Sahabat dah di
1: kawannya Ubek Kuro teman. Ubek Kuro.
0: Jadi apa lagunya ko?
1: Ubek Kuro.
0: Ah, jadi Ubek Kuro kita putarkan ya. Ah.
1: Kita lirik itu nya.
0: Itu je tu ya. Ah. Okay.
1: Aduan.
0: Ah, kalau itu lagi. Okay.
1: Selamat malam. Mak uban.
0: Jadi, ya.
1: Gua mak seab.
0: Ya.
1: Gu daus.
0: Langko
1: lelewan.
0: Langko ya. Ah, jadi, biko kita dengarkan lagunya One Mister.
1: Ubek Kuro kan?
0: Ah, jadi lah ye.
1: Agak badendang gitu, Stevan.
0: Ah, jadi ya, biangit nak.
1: Selamat.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Ancak mana?
0: Mister Naga di Kacang Kabupaten Solo sana penanya. Lagunya biko kita dengarkan bersama ya. Di belakang Mister Naga ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, mana nih?
0: Selamat pagi menjelang siang, Aldi.
2: Iya, mana nih?
0: Bagaimana kabar di Jakarta kini, ko?
2: Cerah, semangat, mana nih?
0: Cerah, ya?
2: Iya, mana nih?
0: Sumbar di guyur hujan.
2: Iya, baik, mana nih?
0: Iya.
2: Baru tiba ke ruangan, mana nih?
0: Baru tiba ke ruang
2: meeting.
0: Oh, iya.
2: Tapi tadi ada di ruangan, kan ada yang menangat, tukang kawan.
0: Iya.
2: Kecian, mana itu.
0: Iya.
2: Mana Nen?
0: Ya?
2: Ada lagu orang Minang yang nyanyinya Andri Dharma enggak, Mana Nen?
0: Sabanta. Siapa penyanyinya?
2: Andri Dharma.
0: Andri.
2: Judulnya Orang Minang.
0: Ah, iya, Orang Minang tuh judulnya. Iya, betul.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada lagunya.
2: Yang pertama ini mana yang protes mana nen.
0: Siapa
2: tuh? Teman satu di sisi Ambon yang dengar di ruangan ini dia bilang kami terlalu dengar tapi nggak pernah disalami nama Pak Aldi dia bilang.
0: Iya.
2: Jadi ada operatornya si mana nen namanya si Kevin. Nah, ini terus yang terus ngaitin rilain ke bahan ini.
0: Oh gitu, iya.
2: Jadi kalau Ambon belum datang kan, nah, dia udah rilain. Jadi pas Ambon dari ibu ke kantor kan udah terhubung ke bahana
0: terus mantap.
2: Tapi buat dia dulu deh buat Kevin.
0: Buat Kevin.
2: Iya.
0: Oh Kevin semangat terus Kevin.
2: Terus orang satu di sisi Ambo ada Ibu Anita, Pak Bowo, Pak Eki, Mbak Yanti, ada Mila, ada Adit.
0: Oke.
2: Okay. Kita satunya udah ngawanonin.
0: Asik ya.
2: Kita di satu ruangan
0: nonenya. Oke okay, ya.
2: Terus salamnya untuk One Mister Subandako. Ambo lagi minum jus naga, One Mister.
0: Asik.
2: Ini kesukaan Ambo, One
0: Mister. Oh, iya, Kak. Oh, di ladang One Mister tuh banyak mana tuh?
2: Iya. Terus salam buat, tadi kata si Kevin ada Pak D yang ngalamin katanya. Terus ada Wan Kasanova, ada Ujian
0: Kera katanya. Oh, jadi di list sama si Kevin ya?
2: Iya.
0: Waduh Kevin luar biasa ya.
2: Ini udah jarang. Dia nih tadi nyalamin maksudnya.
0: Oke.
2: Kamu belum masuk ruangan mungkin gimana nih?
0: Iya.
2: Tadi ada lagu ini katanya. Terus salamnya untuk Aziza dan keluarga. Nah Aziza ini banyak dapat salam di mana nih?
0: Iya ya.
2: Terus dari teman-teman di radio tuh ada Alda, ada Dono, ada Nino.
0: Oke.
2: Teman-teman yang di bawah tuh di basement.
0: Iya. Yeah,
2: Pasukannya One On Name tuh kita lupa. One On Name gitu ya.
0: Iya.
2: Ini juga nonton bola sih tuh One On Name. Udah malam, udah pagi.
0: Gitu ya. Iya.
2: Tapi mana ngebana, Anji juga.
0: Gitu ya.
2: Kita lupa sih, kami menonton.

0: menang apa anak cuma gitu. Terus saya untuk Daus di Dobo.
1: Oke. Okay.
0: Linda diambilin. Tadi ada Linda kan ya?
1: Iya, ah Linda diambilin. Hmm,
0: terus sih dicatat nama Kevin soalnya.
1: Iya.
0: Terus ada Bunda Dahlia Rambol. Okay. Eh, udah balik atau belum tuh dari Jambi teh?
1: Iya.
0: Kemudian teh dengan streaming dari Jambi.
1: Mudah-mudahan, iya.
0: Terus untuk Niko di Kolobuk Minat sih.
1: Oke.
0: Okay. Nanti di Singgalang, Hendy di Pusungan.
1: Jadi.
0: Hendy di Barabarai.
1: Hah.
0: Terus untuk Gai Uban, Wilud yang Wilang, Gai Uban.
1: Iya.
0: Terus untuk Mak Hitam juga, terus untuk nggak tahu lagi teman-teman.
1: Oke.
0: Soal aku mampu deh yang di kantor.
1: Sadenya. Yang penting sadenya dapat salam dari Aldi di Jakarta ya.
0: Iya. Terus kok si Kevin ini dia setiap hari-hari ini aja yang dia catetin teman-teman.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi ada notebook tuh di depan dia. Nanti dia tulis kan.
1: Oh gitu.
0: Yang ngalamin tadi katanya.
1: Oke.
0: Udah makasih banyak orang nih, nah, lanjut kerja gimana nih?
1: Wah lanjut Aldi.
0: Laporan tanda tangan lagi mana nih?
1: Sukses Aldi ya.
0: Ya makasih mana nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak
1: Bana. Dan sana penang ya. Lama numpuk lagu di playlist kita di season kedua ko. Kita dengarkanlah dulu lagu-lagu dan lagu request di dan sana kita di lamang tapai season kedua. Lagu dan pertama. Aduh, Randy Chow, Jo Yeyen Zimba ya, lagunya Urang Minang Baralik Gadang, permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan sanak penanga. Dan kami telepon Beko sesudah lagu-lagu diputar, kita ada lamang tapi season ketiga tentunya. Lagu-lagu rancak lah siap di playlist kita untuk kita simak bersama-sama. Hanya di lamang tapai lagu Minang setiap pagi Bana FM rancak Bana.

0: De, kami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh. Ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KDMA. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kok nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

101.2 Bana FM Rancak Bana Lapu Kuasa Balih Lebih 2 minit kini saya nak pandang ya. Kita masih di Lamang Tapai Lagu Minang Satiok Pagi sampai jam 2 balik siang beko.

0: Ya, dun sana nan kabagabong di acara Lamang Tapay Lagu Minang Satio Pagi. Untuk merequest lagu Minang, coba kirim-kirim salam. Silakan melalui telepon 0821-2270-8300. Boleh menelpon langsung atau boleh kirim pesan singkat di WhatsApp-nya ya. Kita terima telepon dulu sana pernah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Nenen.
0: Yo.
1: Ya tak kok Nenen. Evita Ayu.
0: Evita Ayu kota di Balai Gadang, Kota Lawe. Baik apa kini kok?
1: Baik dan sehat, Onanen.
0: Baik dan sehat. Jadi, kamu dengar lagu apa ya, Vita Kiniko?
1: Lagunya Rayolah Darah Tarasubaku,
0: Onanen. Darah Tarasubaku. Jadi, oke.
1: Beku. Ini sedang beku, Onanen.
0: Yo, dingin benar di sini kini tuh ya. Di Padang Panjang yo pulo.
1: Iya. Cek
0: lagi kau nenek. Apa tu?
1: Salam untuk Evita Ayu, Juliani.
0: Selain.
1: Dan untuk Olga Ketolakwe. Untuk pendengar semua, Bonen. Assalamualaikum, Nenek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan ya. FM.
1: Rancak Banang.
0: Ya, demikian sana Banang ya. Ada Evita Ayu Koto di Balai Gadang, Koto Lawe ya. Meminta lagu Darah Tarasubaku ya. De, hari dingin Banang kini mayo puluh nak. kita akan baca WhatsApp dulu ya. Pesanan masuk di WhatsApp Banang sambil kita menunggu teleponan ke Bagabuang. Dari barang nomor teleponnya ko, siapa namanya ko? Coba kita bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang Tapai, selamat pagi Wan Onen, Ambo Upiak Banun dari BS. BS ko di mana ko? Batu Sangka mungkin ya. Request lagu Cik Wan yang berjudul Cilaku Jalan Basimpang ya. Salam untuk sadonyo yang mendengar saluran radio Bahana FM Padang Panjang dan salam spesial untuk Wan Onen dan kru Bahana FM yang lainnya. Jadi salamnya diterima. Salam balik ya untuk Upiak Banun ya. Terima kasih banyak Wan Onen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana ya. Demikian ada di sana kita Upiak Banun di Batu Sangka ya. Lagunya Cilaku Jalan Basimpang, beko kita putarkan ya. Ditunggu saja ya. Di belakang Upiak Banun ada teleponan Bagabuang, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onen, selamat pagi menjelang siang Wan Onen.
0: Selamat pagi menjelang siang. Di siapa Wan Onen kok?
1: Dari Bukit Sorong, Wan.
0: Rika ya?
1: Ngambat,
0: Wan. Oke, Rika di Bukit Sorong ngambat kabak ini kok?
1: Alhamdulillah sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat dia. Jadi,
1: Allah ngopi ke Wan kok?
0: Allah segala gadang lu tadi.
1: Allah warahmatullahi pindah raja yang minta ni tidak al?
0: Alun je sekali le doh.
1: Dah sebenarnya pun kahiyanya la kahiyanya awak kena apa mah?
0: Iya. Iya. Dapat angin berembus soalnya.
1: Iya. Tak lagu cewa?
0: Jadi apa lagunya tu?
1: Dari Nazwa.
0: Nazwa judulnya apa tu?
1: Cewa judulnya cewa?
0: Nazwa nama penyanyinya?
1: Iya.
0: Alun masuk dalam daftar Bahana Rebaka tuh. Nazwa.
1: Penyanyi cilik aja lawan cariin ke Wan.
0: Penyanyi cilik. Yang masih muda ngasihnya gitu ya.
1: Iya.
0: abai yang aduh ni bakat tu.
1: Okey, dia lawan.
0: Abai saja. Baku cak lagunya.
1: Nak ada wan.
0: Ah, jadi mungkin kirim salam.
1: Salam-salam untuk Wan Anen, juga keluarga, semoga saya selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Bang Aldi, sama orang rumahnya.
0: Ya.
1: Untuk Pak De, Bu Den, untuk Mama Gaul, Tak Aziza.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Pinai.
0: Jadi.
1: Untuk Wan Mister Maga.
0: Jadi,

0: warga Bukit Sorongan.
1: Jadi,
0: untuk Bu Emmy yang di Bukit Sorongan yang sarang mananga.
1: Iya,
0: Sarolan pendengar bahana di mana berado je lawat.
1: Jadi, ditunggu lagunya Bekorika.
0: Jadi, Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
0: Wapi tenan.
1: Wapi tenan ya. Ya, itu Rika di Bukit Sorongan. Di belakang Rika ada telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi. Menjelang selamat siang.
2: Selamat pagi.
1: Di siapa kini ko?
2: Dari Suryani.
1: Suryani di mana?
2: Di Kota Lawe.
1: Di Kota Lawe, di Balai Gadang, di Kapal Koto, di Batu Panjang.
2: Di Balai Gadang.
1: Di Balai Gadang. Jadi, apa kabarnya ko?
2: Kabar bayaknya.
1: Kabarnya bayak. Jadi, kamu nanya lagu apa Suryani ko? Halo.
2: Nanya lagu Fauzana.
1: Fauzana, judulnya nan ma tu. Halo.
2: Ya. Yang baru aja lah Bang Wen. Warnanya.
1: Apa yang baru Fauzana ya?
2: Ya.
1: Atau kita pilihkan saja Beko ya?
2: Jadi Bang.
1: Jadi. Oke. Kabar kirim salam.
2: Salamnya untuk Evita Ayu.
1: Evita Ayu Koto. Ya.
2: Ya. Jadi. Untuk Suryani di Padang, si Uni yang.
1: Jadi.
2: Untuk keluarga A3.
1: Oke, keluarga A3 juga dapat salam.
2: Salam yang lama masuk saya.
1: Jadi. Beko kita putarkan lagu Fauzana yang baru katanya ya, Hujan Pembasuh. Beko kita kirimkan ya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancabang.
1: Demikian ada Suryani di Balai Gadang, Kota Lawe. Sana.

Ya, kita masih di Lamang Tapai Sanak Penengah. Kita masih bisa menerima telepon jo pasan-pasan sedikit di WhatsApp. Nah, berikut ko ada 20 pasanan masuk ko ya. Dari Santi di Singgalang nampaknya. Okey, baik. Nampak si pasannya ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wan Onen. Ah, layang jo Lamang Tapainya tu katanya ya. Oh, Lamang Tapainya angik tarui. Wan Onen minta lagu cie dari Rosa Selvia ya. Nan berjudul Lama Macu Padu Ayam Mois. Ya. Sebenarnya kau lama macu pada ayam kau. Jadilah kalau begitu beko lagunya kita putarkan ya. Katanya salam untuk sadanya dan sanak pandangan dan selalu menanyakan Lamang Tapai ya. Dari pagi sampai siang nanko dari Santi di Singgalang. Saratu juo untuk siapa kok katanya untuk Unidaliar Aldi di Jakarta juo untuk Henry di Bukit Suruangan katanya saratu Nina Jo Putra Medan Boda di Selayang Bawah dari Santi di Singgalang sana pernah lagunya Lama Macu Padu Ayam coba kita cek lagunya Lama Macu Padu Ayam. Ikutnya lagunya ya. Kita masukkan dalam playlist Biko ya.

Ya, bungkung apa nanya? Aduh, puluh pasan masuk celai ko ya. Dari siapa kini ko? Dari Arifin ya. Arifin di Kampung Jamba, di Kamboja ya. Apa pasan Arifin ko? Kita bacakan sana penanya ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang balik ya. Arifin ya. Oke. Wananin, minta lagu Cik Wan dari Minang Orkestra katanya. Lagu dan berjudul Aruk-Aruk Camih ya. Cover dari Odi Malik katanya. Jadi lah kalau begitu. Tapi yang Minang Orkestra ya. Oke. Salam buat siapa katanya kok? Untuk Santi di Singgalang. Juru untuk nan labagabuang tadi dan yang akan bagabuang. Salam kenal lah untuk dun sanak sadonyo ya, dari Arifin di Kampung Jamba ya, Kamboja. Ya, tadi ada dun sanak kita nan minta lagu orkestra, pakai musik orkestra katanya ya. Aruk-aruk camih, bukan kita dengarkan sama-sama sanak penanya ya. Hanya di 103,2 MHz Bana FM.

Baik, di suasana hari nan dinginanku, yo kita salam-salam juga di sana pendengar kita nan berado di Padang Pariaman ya. Menang mencukup tadi baru ado ajo menir sekumbang kalau tidak salah ya. Mbak Akaba Putri Tanjung ya. Dan juga Mbak Akaba Ika Tanjung ya, di pagi hari ko tapi Ika Tanjung di batik tua ya. Salam, ya. Dan juga ado Mak Itam bagi kalau tidak salah di Pariaman ya. Dan juga ado Dajan Al Amin gitu ya. Selamat siang, mudah-mudahan lo terkabar sehat sedunia. Tidak lupa pula kita salami di sana kita nan berado di Kabupaten Jokota Solo ya. Dan selalu setia mendengarkan radio Bahana FM ya. Dan juga yang berada di Salingka Danau Singkara ya, mulai dari Batu Taba, Raka Kacang gitu sampai ke Singkaranya ya. Baik itu pulunan dari Sumpu sampai ke Singkara pulau ya. Lewat tapi Danau Salabuki gitu ya. Lewat Malalu gitu ya. Mudah-mudahan dan sana penangan yang berada di Salingka Danau Singkara oleh takaba sehat dan tetap semangat endaknya dalam bau sahu gitu ya. Baik itu juga di sana penangan kita dan beradu di Kabupaten Tanah Datar ya sedunia ya. Kamu dan beradu di Batipuah 10 Koto ya. Mulai dari Pandai Sikit Koto Baru, Singgalang ya. Lembah Anai sampai Paninjauan, Jenagari Jauh ya. Mudah-mudahan lai sehat-sehat elok-elok saja sedunia di harinanku. Walaupun cuaca di negara kita dua hari ko yo linduk-linduk berangin dan hujan labik. Dan bela di sana penengah, tidak lupa pula kita salami di sana kita nan jauh di rantau dan mendengarkan radio Bahana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Tidak lupa mengucapkan agak sakit tak talai ya. Selamat ulang tahun untuk Dr. Nino Mansani di Sydney, Australia ya. Yang dua hari lalu ya merayakan ulang tahunnya ya. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Ibu Dr. Nino Mansani ya. Adonan bertanya kambuh katanya. Wanonen, abah kirim salam jo Basu Minang jo Dr. Nino Mansani ya. Beliau tu kan namanya saja dari Nino Mansani tu orang Bali, bentuknya batu ya. Dr. Nino Mansani adalah orang asli Bali gitu ya. Tapi lama di Padang Panjang, sekolah di Padang Panjang, tapi nya di Dinia Putri gitu ya.

kini bertugas di rumah sakit pusat di Sydney, Australia. Dan beliau adalah pendengar setia, pendengar setia Radio Bahana di Negari Kangguru gitu ya. Ya, mungkin kini kau sedang istirahat siang atau ala sore mana di Australia kini ya, sekitar jam 3-an ya. Masih sibuk bu dokter kini kaya. Dan juga tidak lupa di sana penengah kami dan berada di Pasar Senen Jakarta ya. Nah, salah satunya ada Haji Anwar ya. Salam dari Rana Minang Pak Haji ya. Semoga sukses selalu. Dan juga ada Bung Zainal ya di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat. Bung Zainal salah satu timnya ya. Salah satu seluruh karyawan di Sinan ya, di Mayora ya. Selamat siang. Sabantalai lah istirahat siang. Tak lupa juga wanonen ucapkan selamat makan siang buku ya. Jangan lupa untuk pedang panjang waktu semayang dua kita hari kini ko adalah pukul 2 balik labia 2 lampik mini ya. Ya, dan senang penengah sedunia di masa jauh beradu itu akhiri lamang tapai dengan menangankan lagu-lagu rancak dan lah di request dek dan senang kita untuk edisi hari kini ya. Aduh, beberapa buah lagu Minang dan rancak-rancak dan lah masuk dalam playlist kita ya. Lagu pertama akan dinyanyikan de Rido Zulma je Elsa Mayora ya. Ayo, tadi siapa nan minta lagu Cilaku Jalan Basimpang ya. Mudah-mudahan lah standby je pesawat radionya. Kemudian juga ada permintaan dari Koto Lawih tadi, dari Evita Ayu Koto ya. Okey, ada lagunya Darah Terasa Baku. Dan ada Baku Cak juga, ada Hujan Pambasuh dari Fauzana. Lama Maco Pado Ayam, Aruk-Aruk Cami ya. Versi orkestra. Kemudian Adik Kak Uda Pakai Lamu sebagai lagu penutup Beko Sanak Panengah di Lamang Tapai edisi hari kini ko, hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Dun Sanak Panengah, dengan berakhirnya lagu-lagu ko Beko, maka selesai pula acara Lamang Tapai hari kini ko ya. Dan tentu kita akan berpisah untuk sementara bas sobok balik bisuak di pukul 9 sampai jam 2 balik siang. Tentu di Bahana FM Rancak Bana di acara Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi. Akhir kata Wanonen dan Batuge kini ko mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyebalik cincin, ah. Halwang yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu, amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia, beko nampak naranca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yo subananya, tuan.
1: Iyo, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu, wak, kini, ya. Capek lah. Dimak tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Kabal lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.

Iyo sana nang kamambali amit toko Mas Ilham tampe nyo. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitas nyo, yo saban narancak. Gagag, ila sana ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah, ini takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Gue udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang.

0: Atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu, fresikan dia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresh Chicken dia,
0: gadang, murah, lama, dana.

memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.

0: toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak tanah. Ngedangdut dan melayu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
1: Tenang.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja balik eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Kalau palaminannya ala, untuk katamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muka Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
3: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
4: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan

0: still.
1: To the commercial break.
2: Ladies and gentlemen, if anybody can hear me right now, please shout back. Thanks.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.

0: Untuk rencana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
3: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm ibit ma ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.

0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
1: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

100,2 Ban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Senang dan bahagia sekali kita hadir lagi menemani Sobat Bahana di sore ini ya. Dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti ada Sandra di sini. Sudah enggak terasa ya Sobat Bahana udah hari ke-7 di bulan Juli di hari ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Diserangkan lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Dan juga nanti ada informasi di Lisa Rico, kita hadir lagi dengan informasinya. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM.

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja bali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ibanya tuh, ini di toko kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu bali isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perempuan.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
1: You are listening to Bahana FM now.

102,2 Urban FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai Teteh RG yang lagi dengerin kita ya, bersama Uni Lucy di rumah, di Kampung Manggis ya Sobat Bahana ya, dan bocil-bocilnya di rumah juga. Semoga seneng apa yang udah dihadirkan di sore ini, walaupun request ya. Aduh, sorry ya Teteh, ada dua lagu yang tidak terkabulkan ya. Semoga lain waktu bisa ya. Ya, semoga tetap semangat nih buat para mama power nih. Ya, ada Sedia Aku Sebelum Hujan, terus ada Afgan Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta ya Sobat Bahana ya. Lagu yang romantis banget untuk dinikmati di sore ini. Spesial nih buat Teteh RG dan Nilusi, bergema sampai selamanya dari Nadif Bahasa Lama ya. Spesial buat yang udah request tadi, ini lagu dari saya buat Teteh dan Nilusi bersama bocil-bocilnya di rumah. Semoga tetap semangat, tetap sehat ya, dan tetap dengerin radio kita tentunya ya, selagi on air. Oke, bergema selamanya. Spesial nih buat Teteh kita.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
4: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita jumpai kembali. Oh, bukan di Lisariko kiri. jadi blank ya. Oke. Ada di Sosial OB kalau udah sore, Sobat Bahana, udah jam 16 ya di sore ini ya. Ya, dari jam 16 sampai jam 18 nanti kita hadir di Sosial OB kita ya, Sobat Bahana ya. Dan kita mau men-sell lagi nih info-info yang akan kita hadirkan ya untuk menemani aktivitas sore Sobat Bahana. Ya, yang mau siap-siap nih untuk mandi sore ya, atau yang sibuk di dapur ya menyiapkan menu untuk makan malam bersama keluarga. Ya, selamat sore buat semuanya. Terus juga yang masih tetap beraktivitas, yang mau siap-siap juga untuk jualan di pasar kuliner ya, terus pasar Sembang 4 atau di outlet dan juga toko-toko ruko yang ada di sekitar tempat Sobat Bahana, baik itu yang ada di Padang Panjang, Batu Sangkar ya, di seputaran danau ya Sobat Bahana ya, terus juga yang ada di luar Padang Panjang yang dengerin kita dari Sabang sampai Merauke ya, yang bergabung di Indonesia Streaming kita. Nah, di sore ini kita akan seru lagi Sobat Bahana, info cuaca untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara. Nah, kita lanjut di untuk Sumatera Utara, cuaca didominasi berawan hingga hujan ringan ya, namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang. Ini masih harus diwaspadai oleh wilayah dengan status siaga meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Sementara untuk di Riau, sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan dan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari hingga malam hari ya. Warga di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Belalawan, Kampar, dan Rokan Hulu perlu waspada terhadap cuaca ekstrim. Nah, sementara untuk Sumatera Utara, Sobat Bahana, kondisi cuaca pada sore

Hari umumnya berawan, namun terdapat peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat ya, yang disertai petir di beberapa titik. Nah, itu dia Sobat Bahana informasi tentang cuaca kita untuk warga Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain tentunya masih di sini Sobat Bahana ya, di Sosial OB kita di sore ini.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin

0: menjalani puasa semingguan.
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Frisi Kenjia, gadang, murah, lama dana.
3: Wan, abon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo, nana mau pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya, dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia, bali na rencak modelnya di.
3: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pidi mang cak bali yo, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Eh, malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak na rencak diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Ma.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
5: 102.2 Bahan FM, the first choice.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

102.8 FM. Ya, kita lanjut lagi Sobat Bahanan. Tadi udah kita infokan tentang cuaca ya. Sekarang kita mau beralih dulu ke info lalu lintas kita di sore ini ya Sobat Bahanan ya. Ya, masih info lalu lintas nih di Padang, Sumbar ya, Riau dan Sumatera Utara kita hadirkan ya. Yang pertama kita mau ke Sumbar dulu. Ini jalur Padang Bukit Tinggi Lebak Anai, arus lalu lintas sore ini padat merayap dan rawan macet ya. Akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalan secara berkala. Nah, rekayasa ini disebabkan oleh proyek pengaspalan jalan dan pengecoran di titik bekas longsor yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 Juli 2026. Pengendara disarankan mencari jalur alternatif jika terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, sementara untuk jalur Padang Solo Sitinyulawik, untuk volume kendaraan mengalami peningkatan signifikan seiring masa libur sekolah ya. Waspadai perlambatan laju kendaraan di tanjakan Panorama 1 dan Panorama 2 akibat banyaknya truk besar dan bertonase berat ya Sobat Bahana ya. Nah, untuk jalur Bungus Padang Painan ternyata perlambatan lalu lintas imbas ada sistemnya ya, buka tutup karena perbaikan jembatan atau jalan. Ya, dari Sumbar kita mau jalan-jalan ke daerah Riau, Sobat Bahana, Provinsi Riau ya. Ruas Jalan Nasional Riau-Sumbar, perbatasan pengendara diminta waspada karena ada potensi kemacetan dan antrian kendaraan akibat pengerjaan perbaikan jalan di kawasan perbatasan ya. Petugas di lapangan menerapkan sistem buka tutup untuk mengatur arus lalu lintas. Nah, sementara di Tol Pekanbaru Dumai, Permai diimbau untuk ekstra berhati-hati dan menjaga jarak aman menyusul adanya insiden kecelakaan fatal yang melibatkan bus dan truk tronton di kilometer 2 pada pagi hari tadi. Ya, untuk Pekanbaru lagi, Sobat Bahana ya, arus lalu lintas pusat kota terpantau ramai dan lancar dengan peningkatan pengawasan dari Ditlantas Polda Riau selama masa libur panjang. Oke, dari Riau Sobat Bahana kita mau ke Sumatera Utara dulu. Jalur Medan Brastagi Sibolangit Sembahe ya. Jalur ini rawan mengalami kepadatan terutama pada sore menjelang malam hari. Pengendara diminta mengantisipasi titik rawan macet di tikungan Tirtanadi ya. Dan area Sembahe yang kerap tersendat jika ada kendaraan besar dan truk mengalami kendala teknis atau mogok ya Sobat Bahana ya. Untuk intrakota Medan, secara umum arus lalu lintas jalan protokol kota Medan sore ini terpantau ramai imbas jalan pulang kantor. Oke, itu dia Sobat Bahana ya. Untuk informasi lalu lintas sore ini Sobat Bahana. Oke, ya nanti kita lanjut lagi ya Sobat Bahana. Tapi kalau untuk di depan studio udah masih aman lah ya Sobat Bahana ya. Aman dan terkendali. Paling kepadatan itu terjadi hari Sabtu, Minggu ya Sobat Bahana. Dan juga dini hari ya. Biasanya gitu. Untuk status mudik lagi ya. Ya kembali lagi ke tempat aktivitasnya. Ya yang siap-siap ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya.

Masih bareng kita tentunya di sosial OB kita. Kita punya Lila, jangan bimbang walau galau ya. Ya, selamat sore buat sobat Bana semuanya.

100,2 Bon FM. Ya, mahal ini ya sebut bahana yang mati-matian aku. Sebut bahana. Ini luar biasa banget ya. Kalau seorang mencintai dengan luar biasa, ya dia gak pernah nganggep mau dikecewakan, mau dibahagiakan ya. Tapi di saat kesabaran itu akan hilang, ya seseorang juga akan pergi, bahkan tanpa pamit tentunya. Kalau kesabaran itu sudah hilang ya, sobat bahana ya. Ya, selamat sore buat situasinya yang seperti ini, yang ngalamin seperti ini ya, teman-teman sobat bahana dimanapun berada. Selamat sore buat semuanya, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas hari ini dan untuk kedepannya. Ya, buat anak sekolahan yang udah ditentukan sekolah kamu, ya pasti sibuk-sibuk lagi ya. Beli baju yang SD, yang PAUD, PAUD udah aman ya, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan ya, sebut bahannya. Kalau kuliah itu bajunya ada yang umum, ada yang ada pakai seragamnya juga, sebut bahannya ya. Oke, sobat bahana, selamat sore buat semuanya. Selamat buat kamu yang bersekolah di tempat yang kamu inginkan. Buat yang tidak, ya mudah-mudahan ada yang tempat lebih baik tentunya ya. Ya, ada yang tadi juga curhat, oh nggak lulus pun di situ katanya ya. Ya, tetap semangat nih buat yang nggak lulus di tempat yang dituju ya. Mudah-mudahan di tempat yang baru kamu lebih semangat, lebih diterima dengan baik tentunya ya, sobat bahana ya. Yang pindah sekolah ya, sobat bahana ya. Ya, semoga nyaman juga di tempat yang baru. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Masih di sosial OB kita. Agak belibet kita ya. Kita masih lanjut nih. Ada Ivana pesan dari hati ya. Ruri Republik dan Fitarin Cynthia. Pesan dari hati spesial buat sobat bahana di sore ini.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2 bahan.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai juga kita di penghujung perjumpaan kita di sore ini ya, di Sosial OB kita, di edisi share kita pada hari ini, hari ke-7 di bulan Juli 2026 ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang nanti pada maghrib ya, Sobat Bahana ya, pada jam 18:30 dan untuk Isya jam 19:45 ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Sebelum kita melaksanakan salat maghrib, kita dengerin dulu Kliya Islami ya, Sobat Bahana ya. Akan nanti ada Voice of Islam ya, Sobat Bahana, yang akan kita hadirkan. Ya, tetap stay tune di sini di 100,2 Bahana FM, dan dengan gelaran-gelaran kita tentunya ya, Sobat Bahana. Oh ya, sekarang udah hari Selasa. Ya, adalah gelaran Marapalam nanti ya, Sobat Bahana ya. Ya, perasaan hari Senin sekarang ya. Ya. Oke, selamat sore. Kita jelang sore bersama kami di 100,2 Bahana FM.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwafillah sekalian, jemaah

Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali bisa bermuajahah, bertatap wajah di dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka talabatul ilmi, mencari ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah artinya adalah menapak tilasi, kemudian menarik faedah dari peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah peristiwa ataupun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu seputar kejadian-kejadian menarik sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini qabla al-bi'sah, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa peristiwa menarik, kita tidak apa sebutkan semuanya, tetapi peristiwa-peristiwa, bagian dari peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama tentu saja yang kita sudah paham bersama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menginjak usia remaja, beliau sudah mulai mandiri karena beliau adalah seorang anak yatim. Beliau ditinggalkan ibunya ketika usia 6 tahun, ya. Sementara ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Ditinggalkan kakeknya usia 8 tahun. Kemudian hidup bersama pamannya Abu Thalib mulai dari usia 8 tahun. Abu Thalib ini sebenarnya adalah pemimpin Quraisy, tetapi sebagai pemimpin Quraisy ketika itu tidak otomatis dia menjadi seorang orang kaya, apalagi Abu Thalib memiliki banyak anak. Ya. Sehingga untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Ya. Ini sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya. Tidaklah seorang nabi diutus melainkan sebelumnya pernah menggembala kambing. Ya, menggembala kambing ini beliau katakan saat saya pernah bekerja menggembala kambing milik salah seorang penduduk kota Mekah dengan imbalan 1 atau 2 kirat. Maksudnya adalah beberapa dirham. Ya, nah ini adalah sudah sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau untuk bisa menggembala kambing. Dan ternyata menggembala kambing ini memiliki faedah-faedah yang sangat banyak. Terutama adalah ketika beliau sudah diutus menjadi seorang nabi. Ya. Karena di situ beliau ditarbiyah, ditadrib, dilatih untuk menjadi seorang nabi. Apa hubungannya seorang nabi dengan penggembala kambing? Ya, ternyata ada beberapa kesamaan dan minimal beliau diajarkan beberapa akhlak, ya, yang sangat-sangat mulia. Yang pertama beliau diajarkan untuk berkasih sayang, mengasihi yang lemah. Seperti kita ketahui bahwa ketika menggembala kambing, ya, itu kan kambing enggak serata, ya, enggak rata, gede semua atau kecil semua. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ketika menyeberangi sungai dia enggak bisa. Ya, dia harus dibopong kemudian ditaruh di sana. Ya, atau anak kambingnya tersesat ke sana harus dikembalikan kepada ibunya. Ya, beliau diajarkan mengasihi. Ya, terutama mengasihi siapa? Yang digembalanya. Ya, dan mengasihi umatnya. Ya, dan memang ternyata Nabi Muhammad SAW adalah sangat besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Ya, kemudian beliau juga diajarkan bertawadu. Tidak sombong. Kan apa yang bisa disombongkan oleh seorang penggembala kambing? Seorang penggembala kambing, dia mungkin harus selalu bersama kambingnya, ya. Dia harus terkadang tidur di samping atau dekat dengan kambingnya. Bahkan maaf ya, mungkin saja dia terkena air kencing atau kotoran dari kambing itu sendiri. Diajarkan ketawaduan. Diajarkan sejaah keberanian. Karena kita tahu bahwa kalau menggembala kambing enggak seperti di sini, kalau di sini kan dekat gitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah, di Jazirah Arab, orang menggembala kambing jauh. Ya, jauh sekali dari tempatnya. Sehingga berangkat pagi, pulang petang. Ya. Kemudian juga ada ancaman hewan-hewan buas saat itu.
ada serigala, ada hyena, ya, dan yang lain-lain. Ya, dan seorang menggembala kambing harus bisa melindungi dan harus berani melawan gangguan, ancaman-ancaman gangguan tersebut. Ya. Banyak lagi faedah-faedah yang bisa didapat oleh seseorang yang bisa menggembala kambing. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah menggembala kambing ya. Ya, tapi enggak akan pernah jadi seorang rasul ya. Tapi nilai faedahnya ya itu banyak sekali ya. Belum lagi kelembutan hati. Ya. Kelembutan hati karena tadi ya biasa dengan kambing yang lemah ya yang perlu bimbingan ya ini akan membuat seorang karakternya lembut gitu. Nah, itu ketika beliau usia mulai menginjak remaja. Ada kejadian yang lainnya yaitu bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak-akhlak buruk. Dari kejadian-kejadian yang kalau seandainya itu terjadi pada waktu itu, ya, maka ketika beliau diutus menjadi seorang rasul akan kehilangan muru'ah, kehilangan kewibawaan. Nah, oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Ya, sebagai seorang ABG, seorang remaja, seorang pemuda, tentu beliau ini, ya, itu sebagai manusia biasa tertarik dengan hiburan. Ya. Ya diriwayatkan bahwa pada suatu hari beliau bersama teman-temannya ya itu main ke sebuah tepian di kota Mekah. Di tempat itu beliau mendengar suara rebana. Ya, ditanya suara apa itu? Itu adalah suara rebana ya, pesta pernikahan si fulan dan si fulana. Kalau istilah kita itu ada dangdutan nikahan. Ya. Kata beliau, maka saya pun ingin ke tempat itu. Kalau di sana, kalau pernikahan, selain ada rebana, ada penyanyi juga. Ya, penyanyinya ya seperti kita ketahui, ada penyanyi-penyanyi biduan-biduan. Ya, kata beliau, saya pun ingin mendatangi tempat itu. Maka waktu sore, kami berangkat. Jauh, tempat jalan, gitu ya. Di tengah perjalanan, ya, Allah SWT menutup mataku. Maksudnya apa? Allah SWT membuat beliau ngantuk. Ya, maka ketika teman-temanku berjalan, aku beristirahat sejenak, lantas tertidur, sampai yang membangunkanku adalah sengatan matahari pagi. Ya, sengatan matahari pagi. Dan yang demikian, kata Rasulullah SAW, terjadi pada diriku dua kali. Sebanyak dua kali. Mau berangkat ke tempat yang ada kemaksiatan, ya, tetapi dijaga Allah, tidur. Ya, nah, ini adalah sebuah pelajaran ataupun juga sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Islam ya seorang tidak dilarang untuk berhibur. Bahkan seorang itu kadang dia perlu untuk berlibur, berihlah dan yang lain untuk mengurangi kepenatan. Gitu ya. Perlu misalnya seorang melihat gunung, ke pantai, gitu ya. Atau hiburan-hiburan yang lain, ingat tapi tidak dalam ada kemaksiatan di dalamnya. Ya. Kalau namanya sudah kemaksiatan itu bukan berhibur, tapi menyiksa diri nanti di akhirat. Gitu ya. Ya, itulah yang terjadi seseorang ingin berhibur, ya, tetapi ketika ada kemaksiatan, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini satu nuqtah atau satu titik sebelum diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Kemudian, kejadian yang lainnya adalah Perang Fijar. Ya, Perang Fijar. Perang Fijar adalah sebuah peperangan yang terjadi antara Bani Kinanah dengan Bani Qais. Rasulullah SAW di pihak Bani Kinanah, sementara pihak lainnya adalah di daerah Qais. Masing-masing adalah dua penduduk Mekah saat itu. Perang ini, Perang Fijar, ya, ini artinya fijar itu adalah dari kata fujur. Artinya dosa. Ya, jadi perang dosa. Kenapa disebut dengan perang fijar atau perang dosa? Karena sebenarnya penduduk Mekah itu tahu persis bahwa di dalam peperangan itu banyak hal yang dilakukan berupa dosa. Yang pertama tentu saja pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah karena masalahnya sebenarnya adalah sepele. Ada seorang pemuda dari Bani Qais dan seorang

pemuda dari Bani Kinanah terlibat satu perselisihan sehingga salah seorang di antara mereka dibunuh. Ya, riwayat satu riwayat mengatakan yang dibunuh adalah dari Bani Qais. Ya. Harusnya ketika itu memang sudah ada peraturan ya, kalau ada yang terbunuh dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan gimana baiknya, apakah harus membayar diat ataupun yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Waktu itu Bani Qais langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Bani Kinanah. Ya. Menyerang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peperangan dan peperangan ini berlangsung sangat lama sekali, ya. Ada yang mengatakan peperangan ini terjadi sampai 15 tahun. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW ada perannya di situ, yaitu beliau mengumpulkan anak-anak panah yang dimiliki atau yang dilempar oleh Bani Qais, kemudian dikumpulkan dan dikasih ke pamannya. Ya, para ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW sesungguhnya tidak berperang, ya, di pihak manapun. Itu hanyalah ketika itu peran beliau sebagai seorang keponakan membantu pamannya. Bukan ikut serta membela Bani Kinanah melawan Qais. Ya, sebab seorang yang akan diutus menjadi seorang nabi tidaklah mungkin berperang di pihak musyrikun. Karena waktu itu Kinanah dengan Qais sama-sama musyrikun. Ya, tidak mungkin Rasulullah membela pihak musyrikun untuk melawan musyrikun. Ya. Jadi itu hanyalah seorang keponakan membantu pamannya. Tidak lebih dari itu. Ya. Sambil melihat betapa buruknya perpecahan. Ya, sambil melihat betapa buruknya sebuah pertumpahan darah bukan karena hak. Ya. Itu yang terjadi. Perang Fijar, ya, perang Fijar. Jadi Rasulullah SAW tidak dalam posisi membela Kinanah. Ya, beliau hanya membantu paman-pamannya saja. Gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa para pemuda Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah terlibat peperangan yang panjang. Ya, dan ini memberikan faedah bahwa mereka yang masuk Islam adalah para pemuda yang terbina dalam pertempuran-pertempuran yang panjang. Dalam peperangan-peperangan yang panjang. Sehingga mereka sudah siap. Sehingga ketika kita tahu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diintimidasi, disiksa, ditekan, ya. Tetapi beliau tidak memerintahkan para sahabatnya, bahkan untuk sekedar membela diri. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sampai protes, ya. Bukankah dulu kita ini adalah orang-orang yang mulia, ya? Artinya panglima-panglima perang, orang yang suka terlibat dalam peperangan, pasukan-pasukan hebat. Dulu kita orang mulia, ya. Tetapi kenapa kita setelah Islam ini, ya, malah dilarang untuk sekedar membela diri saja, ya? Nah, ketika itu jelas ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu an kalah dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, menahan tangan-tangan mereka. Itu ya. Ini masuk pasukannya kecil. Anda benar bisa membunuh atau bisa melawan 3 orang, 3 sampai 5 orang. Tapi bagaimana kalau seluruh penduduk Mekah itu bersekutu kemudian menghancurkan Anda, menghancurkan kaum muslimin tak tersisa. Jadi tahan dulu sampai kuat, kemudian setelah itu berhijrah dan menang setelah kembali. Gitu ya. Ini kejadian yang ketiga. Ya. Kejadian yang keempat adalah peristiwa perginya beliau beserta pamannya Abu Thalib ke Syam dan bertemu dengan Buhairah. Ada yang mengatakan bahwa Buhairah ini adalah nama daerah, ada yang mengatakan Buhairah ini nama seorang pendeta, ya, Nasrani yang alim, ya. Tetapi semua sepakat bahwa namanya pendeta Buhairah. Entah itu disebut disebutkan kepada namanya ataupun kepada daerahnya. Ya. Jadi kejadiannya sebenarnya bahwa bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam yang berniat berdagang, tapi diajaknya beliau ke Syam ini tujuannya adalah bahwa Abu Thalib kasihan dan khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW di Mekah. Ya, karena Abu Thalib ini sangat sayang, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

suatu daerah, ya, yang di sana ada pemimpin agama namanya Pendeta Buhairo. Buhairo ini memiliki sebuah gereja yang tinggi, ya, dan Buhairo tidak pernah turun dari gerejanya. Dia di tempatnya sendiri, ya. Memang banyak pemimpin-pemimpin agama, ya, sebelum Islam bahkan sampai sekarang, ini yang banyak kerjaannya itu hanya menyendiri, tidak pernah keluar, tidak pernah berbaur dengan umatnya, ya. Dia didatangi terus, ya. Dia punya bangunan atau kanisa atau gereja yang sangat tinggi, dia bisa melihat ke bawah apa aja kejadian yang terjadi di sekitar dia. Nah, ketika pada suatu hari Buhairo menengok ke jendelanya, dia lihat ada sebuah kafilah dagang lewat. Ya, kafilah dagang lewat, dan dia melihat satu fenomena bahwa salah satu di antara kafilah dagang itu ada satu orang yang ada awan selalu mengikuti orang itu seolah-olah melindunginya dari sengatan matahari. Dia perhatikan. Ya, mungkin sementara, tapi terus makin jauh awan itu pun mengikuti. Maka segera dia suruh pembantunya untuk turun, ya, mencari tahu dan memanggil seluruh kafilah dagang itu. Ya. Alasannya apa? Hendak dijamu makan. Ya. Engkau panggil mereka, engkau hidangkan makanan, kita jamu mereka. Ya. Maka ketika itu Abu Thalib, ya, ketika mendapatkan undangan makan, dia bingung. Wah, mau diapain kita? Kita ini tiap tahun lewat sini, ya, tapi enggak pernah disuruh makan, diundang makan. Ya, dengan penuh kecurigaan, tetapi karena sudah masuk daerah orang, ya udahlah, kita sambut undangannya. Ya, maka mereka pun diundang. Ya. Ketika diundang itu sedang makan-makan, ya, Buhairo heran. Ini kayaknya yang tadi enggak ada. Seorang anak atau seorang anggota kafilah yang dinaungi awan enggak ada. Dia tanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ya, adakah salah seorang di antara kalian yang tidak hadir di meja ini?" "Wah, ada." Ya, ada satu orang, masih kecil. Jadi enggak diikutin. Ya. "Mana dia?" Ya. "Mana dia?" "Ada di luar, panggil." Ya, maka dipanggilnya Rasulullah SAW. Panggil, dekatkan Buhairo. Makanlah mereka. Sampai pada waktu sedang santai, waktu itu, ya, Buhairo bertanya, ya, "Demi Lata wal Uzza, maukah engkau menjawab beberapa pertanyaanku? Demi Lata wal Uzza, maukah engkau, ya, menjawab beberapa pertanyaanku?" Ya. Karena seperti kita ketahui, Buhairo sudah tahu ini dari kota Mekah, pusatnya paganisme di Jazirah Arab. Pusatnya kesyirikan di Jazirah Arab. Maka Buhairo ketika itu menggunakan bahasa orang Mekah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Wahai paman, kalau Anda bertanya demi Lata wal Uzza, maka aku tidak akan menjawab sedikit pun pertanyaan Anda. Karena aku tidak pernah menyembah Lata wal Uzza. Tapi kalau Anda tanya, hanya sekedar ingin bertanya, tanyalah, aku akan jawab. Kalau Anda bertanya dengan Lata wal Uzza, saya tidak akan jawab sedikit pun. Karena saya tidak pernah menyembah Lata wal Uzza." Nah, hal ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa memang beliau dipelihara oleh Allah SWT. Ya, sejak kecil, sejak di Bani Sa'ad, ya, kemudian di Mekah dan yang lainnya dijaga oleh Allah. Walaupun ketika itu Mekah menjadi pusat paganisme, pusat penyembahan berhala. Ada 360 berhala yang ada di sekitar kota atau di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian setiap kabilah memiliki berhalanya sendiri. Setiap rumah ada berhalanya sendiri, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang asing mengatakan demi Lata wal Uzza, jawablah, beliau mengatakan tidak. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Ya. Maka Buhairo pun menanyakan kepada beliau beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan terkait aktivitas. Kemudian diminta untuk keluar. Maka Buhairo berkata kepada Abu Thalib, ya, "Wahai Abu Thalib, hendak kemana engkau?" "Saya akan membawanya ke pusat Syam." Kata Buhairo, "Jangan engkau bawa dia." "Ya, kenapa?" "Kalau engkau bawa dia ke Syam, niscaya pemimpin Syam akan membunuh dia."

0: pemimpin-pemimpin Rum di Syam akan membunuh dia. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang rasul, akan menjadi pemimpin umat ini. Ya? Dari mana Anda tahu? Ya, saya membaca kitab saya dan saya buktikan kepada Anda. Ya, coba lihat di luar. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk, ya, kemudian di sampingnya ada pohon dan pohon itu memiringkan, ya, dahannya melindungi Rasulullah SAW. Kata Bu Hairah, sebelumnya pohon itu, ya, miringnya ke tempat yang lain, ya, sekarang pohon itu miring untuk melindungi beliau dari singatan matahari. Dan satu bukti lagi, ya, bukalah bajunya, engkau akan melihat satu tanda seperti buah apel di antara dua tulang belikatnya. Ya, dibuka, benar. Ya. Maka Abu Thalib semakin khawatir, ya, tadinya dibawa dari Mekah karena khawatir, ya, kemudian sekarang dipulangkan. Kenapa orang-orang Romawi itu mereka menghendaki, ya, untuk membunuh Rasulullah SAW? Sebab dia yakin sekali orang-orang Romawi adalah orang-orang Nasrani. Ya, yang mereka membaca kitab-kitab yang dahulu, yang mungkin saja sudah ada dirubah, mungkin juga ada yang asli. Mereka tahu akan adanya seorang Rasul yang akan diutus di Jazirah Arab. Kalau Rasul itu jadi diutus, kemudian menguasai Jazirah Arab, maka kekuasaan-kekuasaan mereka di Syam dan daerah yang lainnya akan direbut. Ya, daripada sebelum itu terjadi, mendingan dibunuh saja Rasulnya. Ya, jadi mereka khawatir. Itu ya, maka akhirnya Abu Thalib pun akhirnya balik kanan, ya, dan kembali ke Mekah, tidak jadi ke Syam. Ya, itu kejadiannya, bahwa ada di antara zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang yang alim dari kalangan Nasrani, ya, yang mungkin dia tercampur peribadatannya dengan kesyirikan, ya, tetapi mereka tetap membaca kitab-kitab mereka, bisa melihat, ya, tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi, ya. Kita pun mengenal ada seorang namanya Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW kelak, ya, yang dia ketika Rasulullah SAW turun dari gua menerima wahyu, ya, kemudian bingung, Khadijah bertanya kepada Waraqah. Maka ketika itu, ya, Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah namus, ya, itu adalah Jibril alaihissalam yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi orang alim ada gitu. Kemudian kejadian yang terakhir, apa yang disebut dengan hilful fudul. Ya, pernah dengar hilful fudul? Ya. Hilf itu artinya perjanjian, fudul dari kata fadilah, yang berarti hilful fudul adalah perjanjian orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjanjian, sebuah piagam, ya, piagam, traktat, ya, kalau bahasa tata negaranya, perjanjian yang mengikat, ya, dan monumental di kota Mekah beberapa saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kejadiannya adalah waktu itu ada seorang pedagang laki-laki dari sebuah kabilah yang sangat jauh dari kota Mekah. Nama kabilahnya adalah Bani Zabid. Ya, Bani Zabid. Ada seorang laki-laki sana membawa barang dagangan. Ya, ditawarkan di kota Mekah. Waktu itu dia mengadakan sebuah transaksi dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini terkenal kezalimannya, bahkan setelah beliau diutus, Al-As bin Wa'il ini menjadi salah satu orang, ya, yang termasuk memusuhi beliau. Ya. Bertransaksi, sepakat harganya, barangnya diambil tapi enggak dibayar. Ya, karena tahu nih Al-As nih, ini orang dari jauh, ya, badannya kurus kering. Kalau melawan enggak, kalau diambil pun enggak akan bisa melawan. Diambil hartanya. Ya. Jadilah seorang laki-laki malang dari Bani Zabid ini enggak punya apa-apa. Ya, dia hanya bisa merangis dan merintih. Ya. Ketika itu dia berdoa di samping Ka'bah. Ya. Dia berdoa di samping Ka'bah. Dia bilang, "Wahai para penduduk kota Mekah. Ya. Wahai para penduduk di antara dua batu." Maksudnya Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Ya. "Inilah seorang laki-laki yang telah dizalimi. Ya, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala seharusnya hanya layak untuk orang-orang yang memiliki keutamaan. Bukan diisi oleh orang-orang yang dia merampas harta orang lain. Ya, dia berdoa ketika itu. Ya, dia mengadukan tentang adanya orang zalim. Nah, ternyata doanya tersebut didengar oleh Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi orang itu, menanyakan apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian mengatakan, tenang, wahai fulan dari Bani Zabit, ya, hak Anda akan dikembalikan, tunggu beberapa saat. Ya, maka ketika itu Zubair bin Abdul Muthalib pun segera mendatangi rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah seorang laki-laki yang terkenal dermawan. Ya, setiap tahun dia memberikan 1000 paket pakaian untuk penduduk orang miskin di Mekah. Ya, setiap tahun dia menjamu 1000 orang Mekah. Ya, di rumahnya untuk makan. Dan siapa saja yang mau makan silakan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahana jo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

0: 102.8 FM. Selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah Mbak Sobat, kita balik di acara Marapalam di Malam Nangko ya. Di hari ke-7 di bulan Juli 2026 di sana ya, di hari Selasa. Adi, yo selamat malam kesadonyo. Hari Selasa, Rabu, Kamis ya di sana ya, kita ada di nuansa lagu-lagu Minang dan besok ada Bapantun di sana ya, dan hari Kamis kita Marapalam balik ya. Ya, di sana pandangan seperti biasa dari pukul 9 balai sampai pukul 21 di Malam Nangko. Kita hadir di Marapalam ya, minta lagu Minang malam-malam bahasa Muamba Saleha di Siko. Dan di belakang Lahadun akan membuka pintu di sana. Kita sapo dulu di sana, kita nama nunggu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik.
0: Halo Aziza, Marapalam maklai.
1: Jadi Huni.
0: Mbak Agaba Aziza malam koko.
1: Selamat dan biat kau saja nyonya. Lai sehat tari ini.
0: Alhamdulillah, lai sehat tarui.
1: Lagunya dari Aniku, Bibia Merah.
0: Bibia Merah. Sabanta dulu deh, wak carikan dulu. Bibia Merah.
1: Ada lagu nyonya.
0: Sabanta. Bibia Merah.
1: Salamnya untuk Uni sekeluarga besar Uni selalu tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk keluarga wanonan guys tanpa terkecuali pula.
0: Iya, Aziza terima kasih.
1: Tuh adanya Kak Aldi dan istri tercintanya, ada Kak Adila. Semoga sehat selalu pula. Panjat pula kegiatannya, sehat pula dedek bayi dalam kandungan.
0: Iya.
1: Sebenarnya aku juga dedek bayi itu istrinya Kak Aldi mau nih.
0: Jadi.
1: Biar bahagia dedek bayi dalam kandungan.
0: Iya, jadi.
1: Tuh soknya Kak. Kak Dono, Kak Nino, Kak Alda.
0: Iya.
1: Dono, Gai Uban.
0: Iya.
1: Ada Mbak Sri, Mbak Nining. Ada Kak Nili sama Kak Wiwit.
0: Iya.
1: Ada Nyo Mama Gaul. Ada Ajo Munis di Kumbang, di Pariaman.
0: Iya.
1: Ada Kak Ikin, Kak Tri, Wan Mister.
0: Iya.
1: Dono TL, Wan Rajo Alam. Pokoknya yang bagaimana di malam kini naik di telepon atau WA ada salam kompak ya Uni.
0: Jadi, iyalah.
1: Makasih banyak Uni, sejajar aku untuk akal di istri tercinta ini Uni.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Ban, siap mana?
0: Ini sedang menangis, sebetulnya. Ayolah di sana menangis. Pembuka pintu kita ada Aziza di sana ya. Yalah di belakang Aziza di sana masih ditunggu penelpon selanjutnya ya. Aziza, yalah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha. Tekaji Saleha babang selek agak buang.
0: Iya, tekaji wah.
2: Tekaji ya tadi dah tu agak buang je si onen.
0: Iya, baatu nak bergabung sama wan onen.
2: Tapi macam lihat main bola. Tadi pagi ya Saleha Amerika lawan tadi Belgia ya kalah Amerika.
0: Iya, menang Belgia.
2: Ada orang lepot laman tapai tadi pagi deh Saleha.
0: Iya.
2: Senayan dah lo masih dua ada Saleha lah dua ni nak lo buang.
0: Iya, baatu.
2: Ya, tapi macam lihat main bola. Lo tak Saleha.
0: Pagi ni mainnya.
2: Ket anak si Desva Lemindo. Itu kan tahu kan Saleha.
0: Iya.
2: Si Pangnifan anak Siofan Padayan. Dengan abang seleb menonton pagi ni Saleha. Ya. Baca lo kau menonton ni Saleha. Piala Dunia sedang main. Lo baka mana telepon laman tapai suaminya ni Saleha.
0: Iya.
2: Kita lagu cik Saleha.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Lagu Rintang Pape Kusui ya Saleha.
0: Rintang Pape Kusui.
2: Tak babang telep minta ya Saleha ya.
0: Jadi.
2: Salmon ya Saleha ya. Lagu lama-lama kini Saleha ya. Lihat dong Saleha.
0: Lain.
2: Tang pakai kursi zalmon ni kalau ada minta lagu baru eko jangan tutan tak Saleha ini malam malam lagu lama-lama ya Saleha ya.
0: Iya.
2: Salam untuk Saleha yang cantik yang kami Saleha ya.
0: Iya, makasih.
2: Salam kan Saleha tadi Saleha.
0: Allah.
2: Apo sambal Saleha dengan bilang terlandang.
0: Talu.
2: Talu aku like boleh talua atau talua balado merah
0: selera? Talua dadar.
2: Talua dadar seru.
0: Iya, seru.
2: Ini nak hidup diri yang selera.
0: Iya.
2: Untuk onen yang selera ya.
0: Jadi.
2: Apa semua lo dah alnya anak murid selera sampai ampik waktu dia kopak nas tu lah ampik hari nak lewat. Selera ya.
0: Iya,
2: siapa? Ada alasan yang nak tahu joy bukan lah. Olah i cenya selera.
0: Iya.
2: Nak ganti anak sampai ampik selera kan anak murid selera. Selera ya.
0: Oh iya tu.
2: Senyum-senyum manisnya ke babang selep. Tahu je je dah alanak. Banyak anak sampai ampik tu tahu je. Je dah al selera ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Lagu
0: Rintang Pape Kusui ku dari lagu Rintang Pape Kusui dari Zalmon.
2: Iyo Zalmon. Kan ada orang lain, ada orang si David Istanbul kan ada tu baru di Selea.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, iya.
2: Anan Lamonan Zalmonan original. Itu betul ya Selea.
0: Ori lah, jadi.
2: Senyum-senyum nak sempiampik nak gadi kesek tu selera. Tahu je je dah. Banyak nak sempiampik tu tahu je babang selep tu selera.
0: Iya.
2: Apalagi yang nak sempi satu, anak sempi dua, nak banyak nak tahu je dah.
0: Iya.
2: Dapik je sempi dua tu selera.
0: Iya.
2: Makai tu yang dibahas tu selera. Salam untuk sempi wajil fahmi selera.
0: Jadi.

0: Opong sian suri nembulik sakandam seleha.
1: Jadi,
0: Putulat tanjung adik ada al tu lain macam masuk seleha.
1: Lain-lain sekali.
0: Inyo adik ada al di kecil. Mula inyo kakak ada al. Seleha salah bandang itu seleha ya. Ubannya lima alai baru babang seleb atau 10 alai ubannya seleha ya.
1: Iya, iya.
0: Untuk anyo si nambulik satandan seleha ya.
1: Iya,
0: putra anyo cuma kayu macang ya.
1: Iya,
0: PL mama riri rajo alam dan mau kacang seleha ya.
1: Iya,
0: Ini bali le manda mau dia mak di kambai seleha ya.
1: Iya.
0: Biar kami ilen seleha ya.
1: Iya.
0: Ayah pandai sikit ayah anda. Ayah pernah sikit nak tahu kau nak buang masalah.
1: Tidak.
0: Pak Di je si Mama Gaul kasihan dia helu tapi jak kabelnya. Terkajiknya mungkin babang pelet babang buang masalah.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuknya si Mama Api Ancak masalah. Iya. Kalau dia lihat tambah gadang si lalik Mama Api Ancak masalah. Acok juga studio masalah.
1: Tak ada dah.
0: Mama Api Ancak.
1: Iya, tak ada ke studio, tak ada mana telefon.
0: Tak ada lah, telefon telefon. Ada pantun-pantun, tak ada lah. Tak ada
1: pernah dah.
0: Dia nak pandai berpantun. Dia beraja ke babang seleb tadi. Anon tak ambil balik pantun tak seleha.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi palala ya. Ini kandai seleha ya.
1: Ya.
0: Untuk putri sago lagi tak. Azizah lengkap aja si kocil seleha ya.
1: Ya.
0: Aldi jatah tambah selibat nining dari wibit. Okey tinggi seleha ya.
1: Ya.
0: Adi bungkuih kami kalau seleha lah 10 minit mesti orang banyak ke bagai buang ibu seleha ya.
1: Jadi.
0: Kan ada lagu ni seleha.
1: Lai.
0: Terima kasih banyak seleha ya.
1: Yup.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancak pun.
1: Ya, salam pandangan ya. Dari abang seleb kita di sana ya. Lama nak mencogok dan dengar suaranya ya. Ayolah sampai malam untuk rumah makan Uncu di Kota Uncu. Induk kita tu ya. Ayolah mana oleh-olehnya di sana ya. Luar biasa sambalnya lemak mana. Ayolah selamat malam untuk di sana. Dan masih bergabung bersama kita di belakangnya abang seleb. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yup, Mama Gaul lah. Apa kabar makin nikah?
2: Sabarnya kurang sehat lah.
1: Oh, demam.
2: Kita lagu sih selesai.
1: Ya, tu nak apa tadi kau dah nak kerja tadi kau?
2: Lain kerja
1: ya. Oh, apa kawan dia ya?
2: Iya.
1: Yelah berubah suaranya kau. Minumlah ubat lah kau, Ma.
2: Ikutlah kak. Malah mula kalau orang nak memecah lah bunyinya lah rumah. Besoknya barik ya suara.
1: Balianlah ubat lah tu, Papa.
2: Papa lah telefon tadi, Ma. Dia tunjuknya ubat tadi.
1: Alah, mantap tu, Ma.
2: Mantap, kak.
1: Yelah.
2: Tupai dapat jariang lah dari Asben.
1: Tupai dapat jariang.
2: Ya.
1: Iyalah, salam lah dulu.
2: Salam pertama untuk seleha yang selalu, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Tapuklah sekal aduh mama bunga sama lah dengan seleha.
1: Oh iya.
3: Halo.
1: Assalamualaikum. Salam. Mama bunga, selamat malam.
3: Malam kembali seleha cantik manis elo.
1: Iyo mama, le sehat mama kau.
3: Alhamdulillah. Mama mencak lagu.
1: Iyo tu besti lah sakit tu. Aje tu tu.
3: Tak boleh besti lah di bawah pisang ke situ.
1: Iyo lah, lawan cogok.
3: Ni sakit malah rindu tu seleha.
1: Iyo, iyo tu lah.
3: Oh lagu mama. Habis ada basiso seleha.
1: Habis ada basiso.
3: Hai. Salam untuk seleha, untuk sahabat-sahabat awak yang masuk, yang lah masuk.
1: Iya.
3: Buat Mama Gaul. Iya. Buat Amin, Putri Ayu. Sanak-sanak awak semuanya lah ya, seleha.
1: Jadi.
3: Assalamualaikum cantik manis Allah.
1: Tunggu dulu, lagunya Luna Dolai, Sado Basiso.
3: Habis ada bisnis tu.
1: Iyo, nak tu judulnya itu tu.
3: Apalah.

0: May aran ka nila, cantik ya.
1: Jadi. Yalah, Ma. Makasih lah, Mbak Bu. Jadi. Yalah.
0: Makasih, saya. Assalamualaikum.
1: Yo, capek sehat, Ama. Minum ube, istirahat.
0: Yo, aku lah kami minum ube.
1: Yo, minum ube lo. Bagal limun. Bagal limun, kecik orang.
0: Yo, makan limun.
1: Yo, paluak cik papa. Iyalah, capek sehat, Ma.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Ma, Mama.
0: Iya. Makasih sekali. Banyak mana.
1: Sabar lagunya ya, Mas. Sabar dalam penantian. Iyo, naik badan pun hangit dingin. Nah, itulah angin-angin dari sana ya, dari Padang gitu petang. Ya, dari sana Padang ya, kita terima di belakangnya Mama Bunga Jawa Megaul Samantaga ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Wanjai. Apa kabar Wanjai?
2: Ah.
1: Kamah selama hilang, Wanjai selama hilang kamah.
2: Hari
1: Senayan yang ke Padang wak ya, mendingan apa pernah panjang Samanta. Ayo saat itu ya libur tuh mah, tak ada cik cogok wak dah. Alhamdulillah. Lain Wanjai. Iya.
2: Ada lagu aja.
1: Jadi apa lagu wak kini ko?
2: Marapalam je lah nak.
1: Iya, Marapalam. Iya, Marapalam Wanjai.
2: Ya, Marapalam minta.
1: Lagu Minang malam-malam.
2: Iya, iya.
1: Marapalam. Iya.
2: Siriah Langkuk lagu yang kena.
1: Siriah Langkuk.
2: Eh, iya, siapa tu Siriah?
1: Tunggulah, Mak Cirikan dulu. Siriah Langkuk. Dari Every Non ada. Dari Gesti ada.
2: Ada.
1: Berdua senya?
2: Eh, jangan cerita kan Gesti je.
1: Gesti, iya.
2: Gesti, ya.
1: Iya.
2: Gesti. Gesti Randa, anak.
1: Tak, Gusti Randa. Ada Gesti namanya, si Gesti. Oh,
2: Gesti
1: senya.
2: Salam
1: setiap kan saya. Si Gesti saja.
2: Hah?
1: Tak, Everinon dah, Gesti.
2: Jadi,
1: siapa Gesti, si Prinon?
2: Gesti.
1: Ya, iya Gesti. Adilah. Iyalah, salam lah, Wak.
2: Salam ketemu, sini saya, ya.
1: Iya. Amin.
2: Dalam pergi, lah.
1: Iya.
2: Dalam pergi, ini sekembang.
1: Iya.
2: Yang sudah tadi, ya, saya, ya.
1: Jadi?
2: Salam tuan saya, Pak.
1: Iya. Jadi ya. Iya. Iya. Lai. Iya. Iya. Jadi. Iyalah. Jadi. Iya. Jadi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Iya, di sana Padang. Inilah dari Wanjai di sana ya. Lasa samo kita terima permintaan lagunya. Ada Siriah Langkuk di malam nangko di sana ya. Iyalah biar Langkuk lo balik. Ada gaya kita pulang di sana di. Halo, assalamualaikum, gaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Langkuk.
3: Marapalam. Marapalam minta lagu yang malam-malam.
1: Iya, alhamdulillah.

0: sehat. Gaib Ba Alai sehat pula?
1: Alhamdulillah. Baik sehat, sehat saja berkat doa kita buat kamu.
0: Iyo, amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Iyalah gaye, apa lagu kini
1: kok? Makan tak lagi lagi.
0: Jadi apa lagu kini kok?
1: Tadi Wanjai kan makan tak lagu si dia lang.
0: Oh, iyo.
1: Ada mak kini Inai Sabatang.
0: Inai Sabatang ya.
1: Dari Ucok Sembara siapa penyanyi ni nak tahu tak?
0: Iyo, Inai Sabatang lai Ucok Sembara lai Susi lai.
1: Ya Susi.
0: Iyo. Ucok. Iya Ucok Sembara selara.
1: Ucok Sembara selara.
0: Jadi. Nah, nah lepas.
1: Salam dulu ya Kak Saleha.
0: Jadi.
1: Iya,
0: terima kasih banyak. Selalu
1: amin. Allah dimudahkan rasa kini.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala bahaya andaknya.
0: Amin.
1: Sudah itu magaul baja nyuru enggak selamai lei
0: iya
1: iyalah jalan hujan hujan ya mai iya hujan tu tak kiki badan tapi jadi pakai lamu
0: iya
1: oh ya mai yang penyakit taruh di badan sehat kiki banyak makan bertimbang ala gunungnya. Aku kalau awak bancai makan lama, ya repot sini habis riku ayah. Itu senang.
0: Iya.
1: Itu enggak penyakit yang ditaruh di badan.
0: Lama soalnya lo. Oke.
1: Buruk menengan kalau lama di itu tuh.
0: Iya.
1: Atau kalau ditaruh makan tai-tai, tak apa-apa. Baru makan buah-buahan mau tu buah mahoni. Jadi.
0: Iya.
1: Tapi payungnya laurabi.
0: Iya. Sama apa di tanah ke?
1: Oh, labi pada
0: umpan di tanah.
1: Labi ya. Di tangan tu lah, sudah awak kubah tu lah.
0: Iya.
1: Laki di tangan. Bilik di tangan tu. Karena tu dia pagi bisu dari kisi, lupa ni pagi pulur.
0: Iya.
1: Tapi jangan cocok. Kalau cocok, aku kan bijal larinya sama jauh. Itu untuk penangkap.
0: Iya.
1: Penangkap penyakit.
0: Iya.
1: Ibu itu banyak, tapi mengarah dua ni nama leh.
0: Iya,
1: gak. Jadi sudah persekutuan dari kesibukan mas.
0: Iya, gak.
1: Kalau dewa nama siapa tu?
0: Iya.
1: Awak kalau nak kaki terisi, jangan leh. Kata ada cepat.
0: Iya.
1: Iya, gak.
0: Iya.
1: Ketika itu, dah tadi tak saleh. Ya keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Kecilnya menangis tadi terangnya.
0: Iya.
1: Kasihan deh anak kecil. Ya semuanya anak kecil terbangan.
0: Iya.
1: Nah, setelah itu juga di Pelala, Bang Alfiral, Mama Bunga.
0: Iya.
1: Wanjai Kawan Tako.
0: Iya.
1: Wan P.A. Wan Kasanova.
0: Iya.
1: Setelah itu Pak D. Bu D. Rika di Busur.
0: Iya.
1: Ya tanjung di batiku, di kita lah yo. Setelah itu dah liar,
0: orang
1: kacang, kacangnya dah tak salam sehat, salam pompa dari Uban, dari Bak itu Pulau.
0: Iya.
1: Ajo munur si kumbang, Maita, Maita Mangguang, Putri Tagono, Anita Nyo. Bang Pinai lalam mulut tak bayar buang kedengar kamar.
0: Iya. Kakak
1: Mai itu. Ya, iyalah. Pokoknya saya lain dan mana-mana dapat salam sehat.
0: Iya.
1: Ada daus di dobo.
0: Kenal
1: dobo lupu.
0: Iya.
1: Salam sehat dari Gaiban.
0: Jadi.
1: Pokoknya dibunci api. Kalau kesaduannya kata lekah.
0: Jadi.
1: Kamu tidak terkabi. Iyalah. Pokoknya dapat salam sehat, salam berencana di udara dari Gaiban.
0: Iya. Jadi.
1: Salam spesial untuk kata lekah. Mudah-mudahan saya selalu hendaknya dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahaya. Tercapai apa yang dicita-citakan. Dari kiat dan dua, dari dua dan tiga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahana
0: halus
1: kan. Oi.
0: Iya, Ge. Hatur nuhun.

0: Ayolah. Jadi sana pandangan dari Gaya Uban di sana ya. Lah, ikut belum bergabung di malam nangko di Marapalam minta lagu Minang malam-malam ya. Ya, sana pandangan masih ditunggu yang kami minta lagu, berkirim salam, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Putra Silva. Wah, lah sehat Putra Silva.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, tak ada tak cikgu-cikgu dah. Ha. Uni tak tahu rumah, tak ada informasi. Maaf, mudah-mudahan. Maaf, ya.
1: Doa, kelam.
0: Ya, lain doa, lain Putra Silva. Amak, lain sehat.
1: Amak, lu sehat ya, Doni.
0: Oh, iya. Mudah-mudahan cepat sehat, ya.
1: Amin.
0: Ya. Marapalam mak lai lah lamu nak terangkan suara wadiak wak gua.
1: Ya, terima kasih ya lah menyambung da wadiak ni.
0: Lai uni salam manjo. Yalah.
1: Lagu ni.
0: Jadi, apa lagunya tu?
1: Lagunya lah lamu ndak suo tu lah ni lagu lamu tu.
0: Lah lamu.
1: Indak basuo dari Lika Sim ha, sama Keriam.
0: Indak basuo ya. Kita ya. Cikgu dulu kok lain lagunya di. Lah lamu indak basuo. Yalah ndak ada basuonya doh.
1: Ndak basuonya doh.
0: Cegok mencegok sebabnya.
1: Tapi lah cegok mencegok lah ni.
0: Ah ya cegok mencegok. Cegok lah dah. Ya
1: cegok lah salah hal.
0: Ah yalah cegok mencegok. Dari banyak ko dari
1: Semarang.
0: Yang penting rancak ya. Jadi. Iyalah. jadi. Iyalah, salam lah.
1: Salamnya untuk Nikoleha, semoga sehat rezeki.
0: Iyo, terima kasih banyak.
1: Untuk Wanunen.
0: Iyo.
1: Untuk yang dah buang tadi ke suaranya ni.
0: Iyo,
1: Ah, sebesar tu ni sila ni.
0: Ah, jadi. Iyalah.
1: Ini.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
1: Rancak mana?
0: Ini sana pandangannya dari Putra Silva di sana ya. Iyalah, mudah-mudahan nama capek sehat pulau ya Putra Silva ya. Untuk Putra Silva jago kesehatan ya. Ini di sana pandangan masih ditunggu di Marapalam gitu di Malangko ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah mbak akan banyak kok. Uncu mandi gitu kok.
2: Bila itu tahu yang mandi.
0: Iya mandi.
2: Kecian kau pada hari panco tapi lara nak keluar tuju.
0: Oh iya. Putra Arifan. Itu harus dibawa mamanya tu, mende.
2: Iya, nak tapi kendaraan tu lah tapi saja lah ya tu. Oh, amak kalau kata gua rendang ya.
0: Oh iya. Adilah.
2: Minta lah mandi lagu si Ang.
0: Oh iya, apa lagu mandi tu?
2: Mandi ke balik ladang.
0: Malam ke juga? Atau bisa? Berhari lain?
2: Anak sakwa lah, lo pagi malam ya lo.
0: Balik ladang. Untuk bila?
2: Orang Minang balik ladang.
0: Orang Minang. Oh, orang Minang. Ada orang Minangnya ya?
2: Ada.
0: Jadi. Iyalah, orang Minang. Balik ladang. Iyalah, salam lah mande.
2: Iya.
0: Kami di Senan tu, seorang mande di rumahnya.
2: Oh enggak, di kandang. Orang tangan juga ada penyanyi yang hanya mande.
0: Oh, ini.
2: Mande berselingkuh lah.
0: Berselingkuh. Iyalah.
2: Salamnya. Asal Salea.
0: Iya.
2: Tuan Yone. Tu mama Nusa, mama Laul,
0: iyo.
2: Mama Adi, Daud,
0: Kak
2: Baal, Adi,
0: iyo.
2: Ayah Presiti, Kadran Alami, Bunda Nagula,
0: iyo.
2: Ibu Menteri Sekumbang, Kita Kelawe,
0: iyo.
2: Kak Ambu, Adiza,
0: iyo.
2: El, Indah, Cahaya, Manda, Baik Uban,
0: iyo.
2: Ranti, Marwa, Muri, Putri Tanjung, Penidalian.
0: Iya.

0: Wonder, Sanova, Putri Sago, Daruma.
1: Iya.
0: Mak Datu. Bajing Palala.
1: Iya.
0: Rika Tanjung.
1: Iya.
0: Putri Sago.
1: Iya.
0: Putra Kedek.
1: Putra
0: Rifan. Bang Dek.
1: Iya.
0: Rika Tanjung.
1: Iya.
0: Rosa.
1: Putra
0: Medan Boja.
1: Iya.
0: Wan Mister.
1: Iya. Alah tu.
0: Ramai
1: hitam lu, ramai hitam lu. Ayo deh, ramai
0: hitam. Siapa lagi? Lala tu.
1: Alah tu.
0: Kalau
1: yo jadi adem.
0: Hey, bawa lah kabari kawan kalau ada bawa lah sampai mandi.
1: Jadi aman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau ada salam. Assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oi. Hujan-hujan anak mandi pulang ya.
1: Iya, hujan-hujan. Agak aman dingin gini benda ya.
0: Oh iya.
1: Nah, iya petang lah dari Padang lo kan. Nah, iya agak aman dingin ya. Angin-angin ya.
0: Angin-angin malam.
1: Ayolah.
0: Ala-ala tuh.
1: Iya, jadi. Iyalah, makasih banyak Mande, laba gabuang.
0: Iya. Apa dah awak nak?
1: Ini menggali juga. Ban FM. Ban FM dulu.
0: Ada mana?
1: Alah.
0: Orang malu nak.
1: Iya. Waktu tu lo dia.
0: Iya.
1: Ada salam orang itu dari Mande gitu ya. Ada di Koto, rumah makan Uncu judulnya di sana ya. Yang di sana penangga masih di Marapalam di sana. Berikut kita sambung balik di kita dengarkan ini kau dulu. Ado Anyi Q, Bibi Merah, Ado Zalmon ditambah Peku Sweet. Tupai dapat jariang, indak ka diganti-ganti. Vicky Koga sabar dalam penantian, Sire Langko, Inai Sabatang. Cogok mencogok Randi tu orang Minang baralek gadang di sana ya. Ayolah kita lanjut dulu di sana. Ado Bibi Merah Jambu ya. Dan di sana untuk Isa kita pada pukul 9 malam lewat 45 minit.

memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyoba balik cincin, nah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, ku pitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, ya, Wan? Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasal. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
7: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
6: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
7: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.

0: Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
3: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 103,2 Ban FM. Urang Minang baralek gadang. Ya musim baralek di sana ya. Hailah ke lagu permintaan mandi gitu ke rumah makan nuncu ya. Di Koto bersama kawan-kawan yang sedang mencogok di lapau ya cuy ya. Dan sedang berkumpul lah kiranya malam ke ya. Ayolah sana selamat malam untuk di sana kesadonyo. Ayolah tadi lah aduh. Putra Silba Gai Uban Wanjai Mama Bunga Megaul Bang Seleb Azizah ya ikut bergabung di malam nangko di mana palam. Ayolah di sesi yang kedua di sana di sesi yang kedua kita terima balik air di sana ya nangka minta lagu berkirim salam. Ayolah kami tunggu di sekolah di sana ya. Ayolah selamat malam di sana. Alhamdulillah cuaca perang panjang malam kau cukup cerah di sana ya. Ndak hujan malam kau dah. Ayolah di belakangnya. Siap terika. Ayolah di sana kita terima dulu ya penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iyo Pak De. Lah pulang Pak De dari Surau ke?
1: Baru pulang.
0: Alhamdulillah. Lah pulang Bu De, Pak.
1: Pulang, apa ya?

0: Siap, Bu. Yona. Ah, itulah belang udah.
1: Alhamdulillah.
0: Walah, ah, iyalah. Ah, mana palam lah. Di laba dua, ha? Mana
1: palamnya sendiri?
0: Iya, mana palam gini, Pak De. Apa lagu buat gini, kau?
1: Takicua, iyalah.
0: Hah?
1: Takicua.
0: Takicua.
1: Takicua yang kalam lah.
0: Pak De tak kicu ah.
1: Kalau kita yang belum sekat.
0: Tak kicu saja atau tak kicu di nantarang?
1: Iko.
0: Yang
1: saya terlalu kaya.
0: Oh, jadi aman-aman berduit kita beko. Ayolah, salam lah dulu Pak De.
1: Salam.
0: Tak kicu di nantarang.
1: Untuk mau marwah,
0: iyo,
1: Anja,
0: iyo,
1: Anitri,
0: Daud, iyo,
1: Mustiar,
0: iyo,
1: iyo kawan,
0: iyo,
1: menempah saya jadi dua al tadi, saya.
0: Oh, terangnya sudah ada al tadi ya.
1: Lucu. Itu betul tu lah.
0: Iyo iyo.
1: Saya mana ngadu suara itu dapat salam.
0: Iyo. Empat dia lampu lama dah tapi mandi waktu ya uncu.
1: Iya, saya mesti ada.
0: Saya nak kecil. Ya orang nak tahu nak.
1: Nak tahu tu saya
0: kata. Iyo, kami singgah hari ya kasih nanto.
1: Itu.
0: Iyo, apa itu?
1: Itu singgah tu jalan, tapi kurang tidak percaya.
0: Iya, dikicuh di Nantarang. Iya, mah cocok lagu.
1: Siapa saya?
0: Oh, sama ni kan di Palala.
1: Aduh, oh, iya, jatuh.
0: Oh, jatuh, tak ada lagi. Bau ulang ke sini namu ada.
1: Ulang ni.
0: Iya, payah lepas deh.
1: Dapat ada.
0: Dapat ada. Pak De janji ya. Awal tiba Pak De masih mulai berjalan.
1: Jadi. Jadi.
0: Iya. Hanya dia teh.
1: Iya,
0: wajar dia mana. Iya, wajar menunggu jam siaran nolai kan.
1: Kalau lihat pada mantan.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kau tamu di yang dia dulu.
0: Iya iya iya iya. Lah. Hilang hilang men. Habis tu nak hilang hilang men ada. Ayolah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Ayolah. Ah, sana pandangan dari Pak De dan sana ya. Lah, ikut bergabung sama Bude kita di malam nangko. Ini sana penangan masih ditunggu ya. Nangka minta lagu berkirim salam silakan di 08212708300. Ayolah. Salam baik malam untuk Nusana Kasadonyo dari Sabang sampai Merauke dan suku mana aja lagu Minang ya. Silakan bergabung di siko. Iyalah. Mak Ambo tadi memanggoknya ya. Ndak muncul-munculnya lidah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Siako.
2: Selamat malam, selamat.
0: Iyo, selamat malam. Dari Siako.
2: Dari Rangsikumbang.
0: Rangsikumbang. Di mana Rangsikumbang, Kebo?
2: Di Kampus Kolos.
0: Oh, Kampus Kolos. Sikumbang.
2: Iya.
0: Iyalah. Kalian sehat, Bo. Rangsikumbang go.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nama-nama mesti.
2: Itu biasa.
0: Iya.
2: Nama-nama mesti. Bek itu bek gadang.
0: Iya bek gadang. Iya lama apa lama gila bu.
2: Ayo minta lagu malam wak cik lu.
0: Jadi apa lagu wak kini ko? Rangsikumbang.
2: Lagu yang terbaru tu, bukan lagu baru lah, sudah.
0: Lagu lama.
2: Oh, lagu lama.
0: Lagu lama.
2: Kamu di Arau, sudah selesa.
0: Di Arau, wak malam ko. Di Arau.
2: Kamu di Arau lah.
0: Jadi, kamu di Arau. Jadi.

0: Salamlah dulu.
1: Salam patamu untuk Seleha.
0: Iya, terima kasih.
1: Salamlah Bapak tadi sadonya. Salam untuk di Kerala.
0: Dari Ratu Sikumbang atau dari Sia?
1: Nama ada dari yang Sikumbang, nama ada nama Ras Kumbang, nama lagu Ras Kumbang.
0: Atau dari Ria Amelia, Mulia Jo, dari Sia?
1: Enggak, Ras Kumbang.
0: Oh, Ras Kumbang ya, Pak Kumpuan.
1: Ras Kumbang lah.
0: Iya, Pak Kumpuan, Ras Kumbang sadonya ya. Ah, iyalah.
1: Salam untuk kakak Elangnya, di sana anak-anak selesai.
0: Jadi,
1: kasih selesai.
0: Iya, sama-sama makasih lah Bangga Buang, Ras Kumbang.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Pencak lana.
0: Ah, ini senang penangga ya. Dari Rangsi Kumbang ya di sana ya. Nah, ikut pula bergabung di Malam Nangko. Ya lah, di belakang Rangsi Kumbang di sana masih kita terima tentunya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aich. Ayang Beb di Arab.
2: Hai hai, ini Saleha.
0: Iya, hai hai. Kamanya salam hilang ko, Anisha.
2: Di hatimu.
0: Oh ni, nak ado terasa dah.
2: Oh, nak ado terasa dah.
0: Terasa dah.
2: Yakin.
0: Yakin. Hai, yelah tu. Ya selingkuh tu, ya. Tak terasa je lah.
2: Sama kan selingkuh dah ni, Saleha. Kan Omi selingkuh tu.
0: Ya Allah, ya, ya setia nak.
2: Setia, setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya.
2: Mana Pak Nisa Leha?
0: Alhamdulillah, sehat. Nisa Pak Ako, lah sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Berapa lama lain?
2: Minta lagu malam-malam.
0: Boleh ya. Apa lagu kini kau?
2: Lagu lama ya nih Saleha.
0: Iyo lagu lama.
2: Kalau tungkek mama orang boleh nih Saleha.
0: Lain lah naik apa jenisnya? Tungkek mama orang ya.
2: Ya.
0: Tungkek mama.
2: Dari ini Saleha lah.
0: Yang DJ-nya atau yang biasa?
2: Ayah biasa-biasa
0: aja lah. Biasa-biasa. Dari Fauzana atau dari Sri Fayalla?
2: Dari ini Saleha.
0: Ini Saleha. Padu buatnya.
2: Yang dari Fauzana nih Saleha.
0: Fauzana ya. Jadi, oke. Iyalah, aku dikirim-kirim. Kirim lah lo salamnya. Aku dikirim.
2: Kemana dikirim Pak Saleha?
0: Itulah, ragu lo.
2: Apa
0: yang
2: dikirim
0: gini
2: kok
0: lagu
2: atau bakso?
0: Apa ni
2: yo? Apa
0: ni yo
2: ni
0: Saleha? Apa ni yo? Cerita je lah yang Beb. Mambau rabah.
2: Salam pertama untuk ni Saleha. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Ada yang sama untuk.
2: Cantik selalu, imut selalu.
0: Ande. Amin.
2: Untuknya kerumahannya selalunya.
0: Yo. Makasih banyak. Yo.
2: Mama Bunga. Kak Putri Sago.
0: Yo.
2: Tanya. Kak Aziza.
0: Yo.
2: Ada pandangan aja lah di Saleha.
0: Jadi. Jadi itu saja.
2: Oke, makasih di Saleha.
0: Yo, sama-sama Nisa. Saya
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak Ban.
0: Di sana penanga. Dari Anissa di sana ya. Lah ikut bergabung bersama kita di Malam Nangko ya. Di malam-malam minta lagu Minang malam-malam ya. Ayolah di sana penanga masih ditunggu untuk seorang orang penelpon lain di sana 1, 2, 3. Ada ampek lagu kalau ada chat lah ya. Ayolah kalau tidak ada di sana kita ada lagu bonus beko ya. Lagu bonus. Ayolah terima kasih banyak untuk di sana nan lah ikut bergabung di malam malam di Malam Nangko di hari ketujuh di hari Selasa di sana ya. Di hari ketujuh bulan 7 2026. Ya, terima kasih banyak atas atensi di sana. Nampak nanti tadi ada Anissa di sana ya. Rasi Kumbang Pak De Mandekito, Rumah Makan Uncu, Putria Silba, Gai Uban, Wanjay. Mama Bunga Megaul, Bang Seleb Aziza. Ya, salam-salam pula untuk Icin.

0: Terus saya untuk TL, untuk Om Mister Raja Alam, Nanda di seputaran danau, ini Peti Bung Subagai, ini Kame, Nanda di Sinan ya. Untuk Ayah Nadia, kirim-kirim salamlah kami, untuk Ayah Denai Bagai ya. Untuk Wan Kasanopa, iya, untuk Sial, untuk Oni Gadi Palala, mungkin perjalanan menuju pulang ini ya. Ya benar-benar lancar saja, bahasa mau Budes dan cucu, dan pulang kontrol ya di sana ya. Dan untuk Alkuru kita dan di rumah Kak Fran, selalu mendengar kita bersama Bu Adis, Mama Bagai ya. Mudah-mudahan dari hari ke hari makin rancak kesehatannya Kak Fran. Nah, iyalah. Dan untuk di sana, untuk bos-bos kita Pak Yul, Pak Ferry ya di sana ya. Assalamualaikum. Pokok hilangnya. Iyalah. Terus untuk keluarga mau Ambon dan di rumah di Selayang, untuk Pak Praja keluarganya dan sedang di studio ya, sedang menikmati liburan anak gadis. kita coba terima wacil Erin sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam.
0: Iyo, minta lagu malam-malam. Dari Ayah Nadia.
1: Tak, kau dari Priaman ke?
0: Dari Priaman. Dari?
1: Dari nan black ya mas.
0: Mak hitam, nan black.
1: Sege, mana saya malam ini ya?
0: Sege, mak hitam. Mak hitam mang tak sege dah.
1: Sege mentaro lah.
0: Mentaro, iyalah.
1: Sege mana anda loh?
0: Iya.
1: Saya alih sege mana ini ya?
0: Sege, lumayan lah.
1: Tahu juga apa saya buat kuro je saya.
0: Ini lagu warna le ya, mak hitam.
1: Bercinta ke bercinta ya panjang lah deh.
0: Ube kuro deh bapa yo ya.
1: Dan besok ada di Mesin mana?
0: Ube kuro Putra Awi yang ada di siko?
1: Ibu
0: juga. Salam lah, mak hitam.
1: Salam lah masuk tadi saya kau waktu lah lampir tu juang mana?
0: Iya.
1: Ayo nang kau tu je nak masuk aku kan dalam kompas ada lalu di udara.
0: Jadi.
1: Salam spesial tu saya alam saja menyiar apa salam baik untuk kau. Iyo,
0: terima kasih banyak.
1: Tuan saya pulang kan lalu di studio lalu apa?
0: Di studio sedang remi ada Pak Praja bersama keluarga di rumah Pak Miso sama lama-lama di pulang Pak Mitam. Dingin lo kan suak di rumah.
1: Salam yo tu keluarga tu Pak Praja tadi Pak Praja tu kayak Pak Praja
0: oleh. Iya.
1: Longkok ada terus saya.
0: Jadi.
1: Jadi karena waktu lah pada sah ni boleh.
0: Iya jadi.
1: Terima kasih saya.
0: Yup jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
1: Kan cak mana?
0: Di sana penangga. Penepon penutik kita di sana di malam nangko ya. Iyalah salam-salam untuk Ajo Munir Sikumbang ya di sana ya. Ya bersama CS-nya dan di Pariaman Uniwita Bagai. Aduh. Puncu pula yang ada di situ kalau salah ya di sana ya. Iyalah. Terima kasih banyak untuk Pak Hitam. Terakhir penutup Anissa, Jayang Beb ya, Rasi Kumbang, Pak D, Bunda Dahliar, Mbak Aka banyak bun. Nah, dah lama kita nak mendengar suaranya ya. Mudah-mudahan sehat ya bun ya. Untuk Kak Uban, Wanjai, Mama Bunga, Megaul, Bang Seleb, Aziza. Ya, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Insya Allah kita bersobok balik. Di mana palam di Selasa apakah di buku? Hari Kamis di sana ya. Ya, besok ada padang pantun. Jangan lupa untuk di sana siapkan pantun-pantun rancaknya. Pantun-pantun yang berbahasa Minang ya. Mama Bunga dicari usahakan pantun-pantun Minang ya Bu Mama Bunga ya. Iyalah. Dari sana ada Teh Kicuah di Nantarang ke permintaan tadi Pak D, Rasi Kumbang Mudi Arau, Anissa Tungke Mbok Rabah dan Mbak Ita Manuh tadi Ube Kuro ya. Iyalah, Amu Saleha mohon pamit, mohon maaf. Kok ada gara-gara nendak pas di tampaknya di sana ya. Amu Saleha mohon maaf. Saling memaafkan gitu tentunya di sana ya. Iyalah, Amu Saleha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Lady, saya Andra. Kami dari
1: Andra and the Bego.
0: Andra and the Bego. Hai sobat Bahana semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Rancak Bahana.

0: Bibit, capek lah. Ayah dan kalah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bibit, mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa, Iwak, lain?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih, lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Asia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi.